Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

dipikir-pikir, ada banyak alasan kenapa mahasiswa tertarik untuk masuk organisasi. Ada yang pengen nambah temen, ada yang pengen nyari pengalaman aja, memperluas relasi. Bahkan ada yang ikut karena takut dianggap kurang aktif gitu. Tapi kadang kita tuh lupa kalau setiap orang tuh punya kapasitas yang beda-beda. Ada yang nyaman aktif di banyak kegiatan, ada juga yang lebih berkembang lewat komunitas, magang, kerja freelance, atau fokus akademik. Ada juga orang yang sebenarnya dia gak bisa multitasking gitu, gak bisa tuh kayak kuliah sambil organisasi, kayak dia susah banget untuk bagi waktu. Ada juga gitu, tapi dia maksain untuk ikut organisasi gitu. Dan ketika organisasi ya, organisasi ini memang sebenarnya mengajarkan banyak hal, mulai dari kepemimpinan, komunikasi, kerjasama tim, kebersamaan, banyak lah. Tapi kalau misalkan porsinya too much, berlebihan, bukan gak mungkin juga bakalan muncul rasa lelah secara fisik ataupun mental. Deadline kegiatan lah, tuntutan dari senior misalnya, atau mungkin konflik internalnya, drama-dramanya, terus ditambah lagi sama tugas kuliah yang menumpuk, apalagi semester 1-2-3 itu, menurut aku 3-2-3-4 ya, itu tuh banyak banget tugasnya. Kalau misalkan semester 1 tuh masih kayak pengenalan, 2-3-4 itu udah banyak banget tugasnya ya kan. Gak enakan juga untuk menolak pekerjaan tambahan misalkan dari senior di organisasi. Ini yang bikin mahasiswa tuh ngerasa kayak tertekan gitu. Kadang kita terlalu sibuk memenuhi ekspektasi orang lain sampai lupa nanya ke diri sendiri, apakah kita sanggup ya? Kayaknya kita gak bisa deh, kayaknya kita bisa gak sih kayak gini? Gitu, jadi kayak kita okay, boleh. Misalkan masih banyak tugas kuliah yang numpuk, terus tiba-tiba ada tambahan di organisasi yang kita harus inilah, harus itu, harus belum lagi harus rapat lah, harus apalah, kegiatan apalah. Terus karena gak enakan, takut dimarahin misalnya, atau takut kayak kok cuman dia doang yang kerja, kayaknya yang lain gak aktif gitu kan. Akhirnya mengiyakan semuanya padahal kita juga gak mampu gitu, dari secara waktu, secara tenaga, secara fisik ya kan. Jadi kalau misalkan kamu pernah ikut organisasi teman berdua, mungkin kalau bisa spill ke aku di sini, apa sih alasan kamu sebenarnya, alasan awal kamu sebenarnya untuk ikut organisasi? Terus pernah nggak sih ngerasa kayak tertekan, stres, burnout, depresi ketika kamu masuk organisasi? Ya, jadi kalau bisa share ke aku di sini, masih bakal aku tungguin sampai nanti di jam 9 pagi.

0: cair, cair. Gaji udah masuk, Beb. Kita booking villa dulu.
1: Healing mulu. Bulan kemarin abis dari Bali. Sekarang kemana lagi?
0: Ya, healing lah. Capek kerja, sis. Hidup itu cuma sekali, nikmatilah.
1: Iya, hidup emang cuma sekali. Tapi tanggal tua berkali-kali. Kapan nabungnya?
0: Nabung itu cuma untuk orang yang kuat iman, sayang. Aku gak kuat lihat promo-promo liburan. Nabung nanti aja lah ya. Sekarang yang penting mental health.
1: Lah, kalau tanggal tua bikin mental cash, siapa yang tanggung jawab?
0: Santailah sis, yang penting kan happy nanti abis liburan. Sisain buat tabungan deh.
1: Nabung itu self care jangka panjang. Healing ini gak harus ngeluarkan budget yang banyak kok. Ke pantai, taman kota, danau, itu juga tetap healing namanya.
0: Cerewet ih, udah kayak nenek-nenek. Iya, besok ke taman kota aja makan batagor puas.
1: Nikmatin hidup boleh-boleh aja, asal masa depan gak dilupain.

0: Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang gak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan.

RI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: soal pantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang, yang mungkin kamu dengar dari temen kayak dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang nggak boleh dilakuin. Apa tuh, Ril?
1: Kalau malam-malam ya, Kak?
0: Bebas sih.
2: Bebas. Mau malam, mau siang,
0: sore, pagi.
2: Baru bangun atau baru mau tidur.
1: Kalau yang paling diinget itu sih itu gunting kuku malam-malam sama... Katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam, apalagi malam Jumat.
0: Oh gitu. Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
2: Aku baru tahu itu.
1: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
2: Itu
0: alasannya ada
2: katanya
0: gak?
2: Kenapa? Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
1: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih Kak, kalau misalnya bilang mitos biasanya gak dibilang apa alasannya. Kayaknya itu lebih ke biar kita gak gimana ya, kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu. Jadi kayak
2: buat
1: itu aja kalau menurut pandangan saya sih.
0: Kalo, yang ini ya.
2: Jadi dia ngambilnya segi medis. Iya. Ah, nanti aku mau cuci piring habis ini
0: Gak perlu cuci piring di rumah, Yan. Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
2: Kan kita lagi siaran ya, Bu ya. Bu, ini di kantor ada pantry ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
0: Ya udah, sekarang
2: kenapa
0: ya.
2: Jauh-jauh lagi nyari pesta?
3: Jaya malam di Prado FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: bahan terus. Lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi

Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam

Gibson with Party for One. Teman Radio Way, kita bacain aja respon yang udah masuk di Instagramnya. Kalian tuh cuman ada si anak Jack ya, teman berdua. Enggak. Dia enggak respon sama sekali. Liki23 katanya enggak bisa bagi waktu aja gitu. Dan dia juga request lagunya Nabila Takiyah yang Cegils. Si anak Jack dia request lagu aja tapi enggak ini ya, enggak respon topik untuk pagi hari ini. Sorry banget, requestan kamu enggak akan aku puterin ya. Kalau gitu kita bakalan puterin lagi teman berdua, bakalan puterin lagunya si Nabila Takiyah ya, yang Bayangan Cinta yang lalu. Ini tuh featuring si Kim, lagunya tuh dirilis tahun kemarin. Anyway, thank you so much untuk kamu Likyu yang udah ikutan gabung di Sepada kali ini. Dan kalau misalkan kita ngomongin lagi tentang topik kita pagi hari ini teman berdua, ya memang tidak semuanya itu tuh harus di, tidak semua kesempatan harus diambil ya. Banyak orang tuh mengira semakin sibuk tuh berarti semakin sukses, padahal belum tentu juga gitu. Kadang yang lebih penting itu justru kemampuan mengenali batas diri kita. Karena produktif bukan soal seberapa banyak organisasi yang kita ikutin, tapi seberapa baik kita ngejalanin apa yang sudah kita pilih gitu. Seberapa bagusnya, seberapa positifnya dampak ke kita. Kalau dampaknya nggak ada, cuma bikin kita sakit terus kita keteteran, yang harus jadi prioritas akhirnya gak jadi prioritas, ya kan? Mending gak usah gitu. Gak ikut organisasi bukan berarti gagal jadi mahasiswa, karena setiap orang juga punya jalannya masing-masing untuk berkembang, gak harus di organisasi juga sebenarnya. Dan banyak cara lah untuk bisa berkembang gitu. Yang penting adalah menemukan keseimbangan antara akademik, organisasi, pekerjaan, pertemanan, dan juga kesehatan mental diri kamu sendiri paling penting itu. Dan ya, yeah, thank you so much lah untuk kamu yang udah ikutan gabung ya. Intinya tidak semua kesempatan itu harus diambil, tidak semua organisasi harus diikutin, dan tidak semua kesibukan adalah tanda keberhasilan. Karena Indian mengenali batas kemampuan diri itu bukanlah kelemahan ya, tapi itu bentuk kedewasaan. Jangan sampai sibuk membangun CV tapi lupa menjaga diri sendiri. Oke? Okay? Thank you so much untuk kamu yang sudah ikutan gabung. Kalau gitu kita langsung ya puterin, ada Kim featuring Nabila Takiyah dengan Bayangan Cinta yang lalu.

0: Fik, kamu ngapain tuh? Mainin sampah.
1: Mainin, kamu bilang. Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
2: Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
1: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas. Bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
0: Wah, gak nyangka ya. Tapi, emang ada yang mau beli?
1: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
2: Yeay!
1: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian, bantu bumi, Rut.
0: Keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
1: Nah, itu baru sobat peduli lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.

Merah-merah Anime Jepang MMAJ Jakarta 2026 itu festival budaya Jepang dan anime berskala internasional yang resmi digelar di Gandaria City di akhir Mei kemarin, teman berdua, selama 2 hari ya. Jadi selain sebagai ajang hiburan untuk pecinta anime dan juga budaya Jepang, anime gitulah ya, MMAJ Jakarta ini juga diposisikan sebagai platform kolaborasi kreatif dan bisnis antara Indonesia dan juga Jepang melalui official Japan's intellectual property, industri kreatif, dan juga cultural exchange. Jadi co-founder MMAJ Jakarta Takayuki Yamanaka mengatakan kalau MMAJ Jakarta ini tuh gak cuman menghadirkan hiburan untuk para penggemar anime dan juga budaya Jepang, tapi juga membawa misi memperkuat kolaborasi lintas industri antara Indonesia dan Jepang melalui sektor kreatif, entertainment, dan juga intellectual property. Dan sebelum hadir di Indonesia, konsep MMAJ ini sendiri tuh sudah sukses diselenggarakan di India di tahun 2024 dan 2025 dengan total sekitar 100.000 pengunjung. Dan keberhasilan ini menjadi salah satu alasan penyelenggara memperluas penyelenggaraan ke Indonesia. Dan Indonesia itu dipilih sebagai negara berikutnya karena memang dinilai punya basis penggemar budaya Jepang yang besar, komunitas kreatif yang aktif, dan juga pasar anak muda yang terus berkembang. Jadi MMAJ Jakarta 2026 ini juga disebut sebagai salah satu platform official Japanese IP pertama di Indonesia yang menghadirkan kolaborasi langsung dengan berbagai institusi Jepang dan juga mitra strategis. Jadi selama 2 hari itu tuh pengunjung tuh bisa menikmati beragam aktivitas ya, mulai dari pemutaran film, ada pertunjukan musik juga, cosplay showcase, terus juga workshop, talk show, sampai area kuliner dan juga merchandise khas Jepang.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode barcode.

akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

0: mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Teman Pre2 bukan cuma selebgram yang bisa mempengaruhi orang buat beli kopi seharga 50 ribuan. Kamu juga bisa mempengaruhi orang buat peduli sesama. Ya, nggak harus punya follower sejuta. Cukup punya niat dan satu aksi nyata. Bayangin teman Pre2 bantu teman galang dana bisa lebih keren dari konten unboxing. Kebaikan itu sekarang bisa di-post, di-repost, bahkan di-boost, asal bukan hoax. Generasi kita itu powernya luar biasa, teman Pre2. Jangan cuma buat bikin tren joget TikTok aja. Sekali kamu mulai gerak, bisa jadi kamu bikin movement baru. So, yuk jadi influencer yang kalau viral bikin dunia makin waras, bukan makin panas.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Produser.

Bintang Merah-Merah Anim Jepang Jakarta 2026 yang digelar di 30 sampai 31 Mei kemarin ya di Gandaria City Jakarta Selatan, yang digadang-gadang juga menjadi salah satu festival budaya pop Jepang terbesar di ibu kota dengan menghadirkan deretan hiburan, interaksi karakter ikonik dan juga aktivitas komunitas para, untuk para pecinta anim dan juga budaya Jepang. Jadi panggung utama MMAJ Jakarta 2026 itu diramaikan sejumlah musisi yang dan juga pengisi acara dari Jepang. Salah satu sorotan utama itu adalah penampilan penyanyi Anisong ya namanya, Yoko Ishida, yang dikenal lewat lagu-lagu tema anim populer. Selain Ishida, festival ini juga bakal menghadirkan, sudah menghadirkan maksudnya ya, grup idola Shiritsu, Ebisu, Chugaka, Daruma Rollin, komedian Ban Sameshima, Hayataku, Shina Nishizawa, Otoha, dan beberapa penampil lainnya. Jadi gak cuma konser musik, mereka juga menawarkan pengalaman interaktif lewat kehadiran berbagai karakter dan juga intellectual property Jepang yang populer di Indonesia. Ada Chibi Maruko-chan, aku suka nih Chibi Maruko-chan, favorit aku. Phantom Baby, Kiki Pupup, Ponkotsu Quest, The Demon Lord and the Ten Monsters, Rooster Fighter, Ultraman Omega, dan juga Ultraman 3. Nah, itu tuh animasi-animasi zaman dulu ya. Jadi ada juga Savior of Divine Blood, The Ramparts of Ice, Let's Go Kaikigumi, Smoking Behind the Supermarket with You. Terus juga ada Meneko, nah Gunpla, dan juga Killed Again, Mr. Detective, setelah untuk berpartisipasi di Jakarta, MMAJ Jakarta 2026.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

pulanglah teman Prado yang sudah membagi tadi jam 9.51 menit waktu Indonesia Tengah. Sudah selesai tugas aku teman kamu untuk hari ini edisi Minggu 14 Juni 2026 teman Prado. Jangan ganti channel kamu karena Terang juga masih bakal akan terus mengudara sampai nanti di jam 12 malam. So see you next time, happy weekend.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
4: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun.
2: Pro 2FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2FM. Sampai siang di Pro 2FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2FM.

menghadirkan kembali kekacauan khas suara laba komedi horor legendaris. Film ini jadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 12 Juni 2026. 26 tahun setelah teror Ghostface berlalu, kehidupan para sahabat berubah drastis. Mereka kini menjalani kehidupan keluarga dengan masalah masing-masing. Cindy Campbell tumbuh menjadi ibu yang sangat paranoid terhadap berbagai ancaman. Sikap itu membuat hubungannya dengan kedua putrinya semakin renggang. Scary Movie 6 disutradarai oleh Michael Tiedes dengan gaya komedi khas keluarga Wayans. Film ini diproduseri Neil H. Moritz, Marlon Wayans, Shawn Wayans, Kenan Ivory Wayans, dan Rick Alvarez. Deretan pemeran utamanya mencakup Anna Faris sebagai Cindy Campbell. Selain itu hadir Regina Hall, Marlon Wayans, dan Shawn Wayans sebagai karakter ikonis mereka. Film fiksi ilmiah Project Hail Mary akan segera hadir di platform streaming setelah meraih kesuksesan besar di bioskop. Film adaptasi novel laris karya Andy Weir itu dijadwalkan tayang pada 18 Juni, melansir dari Variety Jumat 12 Juni 2026. Film ini dapat disaksikan melalui layanan MGM Plus di Prime Video, di mana film ini teman berdua disutradarai Phil Lord dan Christopher Miller yang sebelumnya sukses melalui The Lego Movie dan Spider-Man Into the Spider-Verse. Film ini juga dibintangi oleh Sandra Hüller yang memerankan karakter Eva Strat. Sejak dirilis di bioskop pun, Project Hail Mary mencatat kesuksesan besar di box office global. Trailer film Heart of the Beast telah dirilis oleh Paramount Pictures. Trailer film tersebut menampilkan kisah bertahan hidup yang menegangkan di alam liar Alaska. Melansir dari Variety Jumat 12 Juni 2026, film ini dibintangi oleh Brad Pitt yang memerankan James Belmont. Ia merupakan seorang mantan prajurit pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat. Heart of the Beast diproduksi oleh The Mind Entertainment, Goldstream Picture, Will Chickens, Temple Hill, dan Kino World Production. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 25 September 2026. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPP RRI Gorontalo. Waktunya Pro 2 Hitlist.

92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman P2. Aku ada sini anakku, sini anakku, teman P2 nemenin kamu di santai siang untuk edisi Minggu 14 Juni 2026 dan kita sekarang lagi di request time dari jam 10 sampai nanti di jam 12 siang teman P2. Jadi aku tungguin kamu yang mau request lagu. Bisa di drop di postingannya Pro 2 FM Gorontalo.

0: Kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Loh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

90,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2 Devano dengan bendera merah atau red flag. Dan teman P2, aku coba bacain untuk kamu yang ikutan di WhatsApp-nya Pro 2 di 08 11 43 000 000. Selamat pagi Kak, pagi juga. Izin request lagu Haha dari Sabrina Leonor. Terima kasih kembali Sabrina Leonor, bentar ya, kita ke Haha dulu. Oke, meloading kawan-kawan. Ini ada apa? Sabrina bentar ya. Ditungguin juga ya teman Pro 2 buat kamu yang mau ikutan gabung request. Dan ini masih ditungguin yang mau gabung di Instagramnya Pro 2 di @pro2_gorontalo. Atau juga di WhatsAppnya kita di 08 11 43 000 000. Nah di belakangnya 08 12 92 98 sekian-sekian. Ini ada Salsa, dia mau lagu dari Lomba Sihir Hati dan Paru-Paru teman Pro 2. Next lagi ada dari Alex, dia mau lagunya Visi featuring Ritaura dengan Lonely Together.

Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

0: Hey, what's up, bro? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten.

dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masa muda itu deh.
1: Ada
0: banyaknya
1: jalan berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, masih zaman crush gitu sama senior. Terus kan sempet deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu.
1: Dua
0: tahun kak. Waduh. Dan nggak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipong udah kelar ya? 2 tahun ya?
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya?
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu.
1: Soalnya
0: setelah 1 tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Udah nggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang nggak pengen jelas gitu? Ya mau lah.
1: Iya.
0: Tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika?
0: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu itu.
2: Jadi malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 22.

0: dari tadi minum terus, haus banget ya?
1: Maklum, cuaca panas gini harus banyak minum air.
0: Iya, tapi gak sebanyak dan keseringan juga, Dot. Manusia tuh emang butuh asupan air 2 liter per hari, tergantung kebutuhan individu. Kamu atlet bukan? Kerja fisik yang berat enggak?
1: Ya kan butuh.
0: Kalau kamu konsumsi air secara berlebihan dalam waktu singkat, yang ada malah jadi overhidrasi. Kamu bisa keracunan loh, karena jumlah garam dan elektrolit lain dalam tubuh terlalu encer. Elektrolit dan natrium yang turun terlalu rendah dalam waktu yang cepat bisa berakibat fatal bagi tubuh. Perlu diatur juga tuh frekuensi dalam mengkonsumsi air.
1: Bawel lah, udah yuk siaran lagi.
0: Walaupun cuaca panas, minum air tuh perlu diatur, gak berlebihan dan dalam waktu yang singkat.
1: Rama, kok aku jadi mual sama sakit kepala gini ya?
0: Tuh kan, tanggung sendiri akibatnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan? Atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenapa buaya disangkut-pautkan sama manusia? Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan. Masih mau dekat sama buaya?

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut lagi untuk bacain requestan kamu di Instagramnya Pro 2, di @pro2_gorontalo. Selamat pagi buat Aldo, mau lagunya dari Post Malone dong, dan Swaley Sunflower. Oke, dibungkus. Terus juga ada dari Ica, dia mau lagunya Yura Yunita dengan Tutur Batin. Lagi pengen banget ditemenin sama lagunya Yura ini ya. Dia lagi shift pagi tahun P2 alias kerja. Dan yang terakhir ada dari Maylan, mau lagu dari Astrid dengan Terpukau.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lanjut lagi bacaan requestan di Instagram, udah di jam 11 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah. Ini ada I'm Dania ya, mau lagunya Rex Orange County dengan Best Friend. Ini belum ada ya di Pro 2 FM Gorontalo. Aku ganti aja dengan Rex Orange County dengan Amazing. Next lagi ada Permata. Halo kak, aku mau lagunya Nicky Baker yang Sumpah Mati. Sumpah Mati, bentar deh. Sumpah Mati ada gak kayaknya? Sumpah Mati lagunya Nicky. Nicky, bentar. Nicky Sumpah Mati. Kayaknya belum ada deh ya. Di Pro 2 FM nih, teman Pro 2. Salah. Sumpah Mati. Sumpah Mati dari Nicky. Benar lagi enggak ada, yes. Nanti diganti ya lagunya untuk Permata. Ada ini Dot Linda Wati lagi dan lagi ya, lagunya Fajar Nur yang Sebutan Paku. Terus juga ada dari Aung Yen Lin, Mes Sahira dengan Di Ujung Minggu.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing teman berdua, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: Tuh, ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah.
2: 1, 2, 3. I can touch the roof.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Kita lanjut lagi teman PR2. Selamat siang buat Yanti di Pajana yang mau lagunya Cegil dari Nabila Takia. Terus juga ada Jerry 690 mau lagunya Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Terima kasih, terima kasih kembali. Ada Zeti Evinovich yang mau lagunya Liodra dengan Pura-Pura. Dan teman PR2, langsung aku play aja ketiga lagu yang udah kamu request di Instagramnya Pro2, di @pro2_gorontalo.

0: Kan, so bilang apa? Mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu, malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri. Kalau sudah di banjir begini, nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Kasih mati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tipe apa ada bilang kamar jambok baku pisah.
0: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat-zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94 Pro 2 FM Gorontalo, tempat terbaik kamu, tempat terbaik dua lagunya Liodra dengan Pura-Pura. Udah nganterin kamu di menit 38 dari jam 11 siang. Dan tempat terbaik dua, aku sudah sampai di sini untuk request time-nya. Udah selesai, terima kasih untuk kamu yang udah ikutan di WhatsApp di 0811 43 000 022. Lain Instagramnya kita juga udah ngadrol banyak banget yang ikutan request dengan lagu yang sama. Sorry banget gak bisa aku bacain lagi yang udah ngedrop ya, karena semuanya sama lagu yang pengen kalian dengerin teman berdua. Jadi nanti yang gak sempat ikutan bisa ikutan lagi besok teman berdua untuk request. So masih barengan Cindy sampai nanti di jam 3 sore. Dan untuk kamu yang lagi pantengin Pro 2 FM Gorontalo, aku mau infoin ke kamu untuk azan Zuhur di hari Minggu 14 Juni 2026 itu akan dikumandangkan di jam 11:51 waktu Indonesia Tengah.
1: Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi SAW bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar, lalu Nabi mengatakan muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal jangan pernah tinggalkan sholat, ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakr dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat, disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat, kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat. Jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga solat kalian, jaga solat kalian, jaga solat kalian, dan itu diulang-ulangi oleh Nabi. As-salatus salah, as-salatus salah, wa ma malakat aymanukum, jagalah solat, jagalah solat, kata Nabi SAW.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik KW, teman Pro 2 di era serba digital kayak sekarang. Cari penghasilan tambahan yang enggak selalu harus buka toko besar atau punya modal jutaan rupiah. Salah satu yang lagi banyak diminati ini ada bisnis reseller digital. Mulai dari jualan pulsa, paket data, voucher game, sampai dengan layanan digital lainnya. Praktis, bisa dijalankan dari handphone dan fleksibel dilakukan kapan aja. Kenapa bisnis ini digemari ya teman berdua? Karena modalnya juga relatif terjangkau. Risikonya kecil dan nggak perlu stok barang di rumah. Jadi cocok banget buat kamu yang pelajar, mahasiswa, atau pekerja yang pengen punya pemasukan tambahan. Selain menambah penghasilan, bisnis reseller digital juga bisa melatih keterampilan penting kayak komunikasi, pemasaran digital, dan manajemen keuangan. So, bukan cuma cuan, tapi juga menambah pengalaman. Well, teman berdua, kalau dulu orang tua bilang main handphone terus, nggak ada manfaatnya. Nah, kalau kamu udah bisa jualan secara online, kamu tinggal jawab aja, tenang mah, ini aku lagi jualan, ya kan, lagi kerja secara online, bilang aja kayak gitu. Tapi ingat teman berdua, bisnis digital memang menjanjikan, tapi tetap butuh konsistensi, pelayanan yang baik, dan juga pengelolaan uang yang bijak. Karena bisnis itu bukan soal cepat kaya teman berdua, tapi soal bagaimana membangun usaha yang bisa bertahan lama. Jadi siapa tahu handphone yang sekarang sering dipakai buat scroll media sosial, suatu hari nanti juga bisa jadi alat untuk menghasilkan cuan tambahan.

0: menyakiti.
1: Almost Adulting, Self-Help Approach to Deal with Quarter Life Crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngabarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis. Masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting, seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak membaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri. Karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almost Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Hei Vika, kok melamun sih kamu? Anakmu manggil-manggil loh dari tadi.
1: Eh iya, astagfirullah. Maaf ya Andre, aku lagi khawatir soal tumbuh kembang anakku.
0: Oh alah, kamu khawatir soal stunting, Vik?
1: Iya, aku sebagai ibu muda masih belum paham gimana caranya mencegah stunting, Rek.
0: Tenang, Vik, kamu bisa mencegahnya dimulai dari asupan gizi yang baik sejak kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Kasih ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, terus kamu lanjutkan dengan empasi yang bergizi. Sama kamu juga pastikan kebersihan dan sanitasi yang baik, serta rutin memeriksakan kesehatan anak ke posyandu atau ke puskesmas. Udah, gak usah melamun plus pusing, biar bapaknya aja deh yang pusing ngejar anaknya gak mau makan.

9.4 Pro 2 FM Gorontalo, tempat terbaik kamu, tempat terbaik 2 Malham Cafe Tring Yoga Musik dengan sepi. Di zaman sekarang, tempat terbaik 2 punya produk bagus aja kadang belum cukup ya, karena kalau nggak dikenal orang ya susah juga buat berkembang. Nah, kabar keren datang dari Aceh nih ya, sebuah komunitas digital marketing di sana tuh terus mendorong para pelaku UMKM untuk naik kelas dan memperluas pasar sampai dengan tingkat nasional. Caranya lewat pelatihan pemasaran digital, penguatan branding, dan juga pemanfaatan media sosial. Karena sekarang jualan itu nggak cuma soal buka toko fisik, teman perdua. Lewat internet dan media sosial, produk lokal pun punya kesempatan untuk dikenal lebih luas, bahkan sampai ke seluruh Indonesia. Nah, ini jadi bukti kalau teknologi bukan cuma tempat buat hiburan, tapi juga bisa jadi jembatan untuk UMKM berkembang dan bersaing di era digital. Dulu orang jualan teriak, bakso, bakso. Sekarang jangan lupa like, comment, dan check out keranjang kuning ya guys. Jadi teman PR2 sekarang tuh lagi lebih enak ya. Kita hanya bikin foto menarik, caption yang keren juga. Terus dipakein musik untuk videonya yang pas. Tapi justru ini tuh jadi tantangan zaman sekarang teman PR2. Kenapa? Di era digital kemampuan memasarkan produk sama pentingnya dengan kualitas produknya sendiri. Jadi buat kamu yang punya usaha kecil, jangan ragu belajar digital marketing. Karena siapa tahu bisnis yang hari ini dimulai dari rumah, besok itu bisa dikenal se-Indonesia. Karena di dunia digital, produk lokal juga bisa punya panggung nasional.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.

0: Duh. Udah sekaya tuh tas, Kang. Isana lah itu sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok butuh-butuh ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesian. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau bapak pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuh bapak gitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doya.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio

0: Republik Indonesia.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
0: Minggu malamnya kemana nih teman berdua? Masih pacaran kah? Anyway, biasanya kan orang pacaran tuh biar ada teman hidup, teman cerita, teman makan. Tapi tiap makan malah debat dulu sejam. Cewek tuh biasanya kalau ditanyain makan di mana, jawabannya tuh pasti terserah. Giliran dikasih pilihan pada enggak mau. Cowok-cowok pasti kesel tuh kalau udah ketemu yang kayak gitu, ya kan? Perkara nyari tempat makan aja tuh udah kayak debat kandidat presiden. Tapi kalian tahu enggak kenapa setiap kali ditanya mau makan apa, perempuan tuh selalu jawabnya terserah? Karena terakhir kali perempuan yang memutuskan mau makan apa, umat manusia diusir dari surga.

0: Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat rokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah, dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pretender, teman Pradua Fit. Ini lagu dari Kasmer featuring Samvel. Ini single 2025 dan udah di jam 12:46 Dr. Daisha tengah. Well, teman Pradua, siapa bilang Piala Dunia cuma soal sepak bola? Ternyata ajang sebesar Piala Dunia 2026 juga bisa jadi mesin penggerak ekonomi yang luar biasa, teman Pradua. Ketika Piala Dunia digelar, dampaknya nggak cuma kerasa di lapangan hijau. Banyak sektor yang ikut bergerak. Mulai dari pariwisata, transportasi, perhotelan, kuliner, sampai dengan UMKM. Ribuan bahkan jutaan orang dari berbagai negara datang berbelanja, menginap, dan menikmati berbagai layanan. Makanya, event olahraga besar kayak Piala Dunia sering disebut sebagai momentum emas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak aktivitas ekonomi yang terjadi, semakin besar juga peluang terciptanya lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Ya, meskipun Indonesia belum menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026, peluang ekonominya tetap ada, teman Pradua. Mulai dari peningkatan industri kreatif, penjualan merchandise, sampai dengan bisnis yang berkaitan dengan olahraga dan hiburan, teman Pradua. Kalau Piala Dunia bisa menggerakkan ekonomi negara, pertandingan futsal antar kampung juga bisa menggerakkan ekonomi tukang es dan penjual gorengan. Karena jujur aja teman Pradua, nonton bola itu ada dua tim yang selalu menang. Tim favorit dan penjual makanan di sektor stadion. Dan event olahraga besar bukan cuma tentang pertandingan sih ya. Tapi juga tentang sport tourism atau wisata olahraga. Banyak negara memanfaatkan ajang internasional untuk memperkenalkan budaya, kuliner, dan destinasi wisata mereka ke dunia. Jadi olahraga ternyata bukan cuma bikin jantung deg-degan saat penalti ya teman berdua. Tapi juga bisa bikin ekonomi ikut berlari kencang ya. Jadi kalau nanti nonton Piala Dunia, teman berdua ingat yang bertanding bukan cuma pemain di lapangan. Tapi juga banyak sektor ekonomi yang ikut bermain di balik layar.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kalau ngomongin sepak bola dunia, satu nama yang hampir selalu muncul adalah Lionel Messi. Dan kabarnya, teman berdua, di Piala Dunia 2026, sang mega bintang asal Argentina ini berpotensi mencetak sampai dengan 6 rekor besar sekaligus. Kalau Messi benar-benar tampil di Piala Dunia 2026, ia berpeluang menambah catatan sejarah sebagai salah satu pemain dengan penampilan terbanyak dan memperpanjang beberapa rekor lainnya di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Bayangin aja teman berdua, after menjuarai Piala Dunia 2022, banyak yang mengira perjalanan Messi di level tertinggi itu udah lengkap. Tapi ternyata peluang mencetak sejarah baru masih terbuka lebar. Ini membuktikan kalau usia bukan selalu penghalang untuk terus berprestasi selama ada kerja keras, disiplin, dan konsistensi. Konsistensi, yes. Peluang untuk mencetak sejarah selalu ada, teman-teman dua. Messi berpotensi pecahkan 6 rekor besar di Piala Dunia. Sementara rekor yang sering kita pecahkan, besok mulai hidup sehat, besoknya bilang lagi, besok deh seriusnya. Besok kita diet. Ya kalau udah hilaf, besok lagi. Hilaf lagi, besok lagi. Habis di besok-besok, teman-teman dua. Menjadi atlet elit kayak Messi bukan cuma soal bakat. Dibutuhkan latihan yang bertahun-tahun, disiplin tinggi, menjaga pola hidup yang sehat, dan mental yang kuat untuk bisa bertahan di level tertinggi selama puluhan tahun. Makanya prestasi besar jarang terjadi dalam semalam, teman-teman dua. Biasanya dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Dan entah nanti Messi benar-benar tampil atau tidak di Piala Dunia 2026, satu hal yang pasti, legenda sejati bukan hanya soal jumlah trofi atau rekor, tapi juga tentang inspirasi yang ditinggalkan untuk generasi berikutnya. Dan siapa tahu sambil nonton Piala Dunia nanti, ada anak muda Indonesia yang bermimpi suatu hari bisa mencetak sejarahnya sendiri.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
5: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Ada Dudi Oris dengan Cinta Rahasia, teman PR2, single 2025 udah nganterin kamu di menit 21 dari jam 1 siang. Teman PR2, Piala Dunia ini bukan cuma soal gol indah atau duel antar negara, kadang drama di luar lapangan juga nggak kalah seru. Kali ini sorotan datang dari timnas Iran menjelang Piala Dunia 2026. Tim berjuluk Tim Meli itu ngadepin kendala visa untuk masuk ke Amerika Serikat. Dari rombongan tim, baru beberapa anggota yang berhasil memperoleh izin masuk, sementara lainnya itu masih menunggu proses visa. Situasi ini tentu menjadi tantangan tersendiri menjelang turnamen terbesar sepak bola dunia. Akibat persoalan administrasi, persiapan tim pun ikut terdampak, bahkan Iran dikabarkan harus menyesuaikan rencana pemusatan latihan mereka. Meski begitu, para pemain itu tetap fokus mempersiapkan diri untuk bertanding di Piala Dunia 2026. Nah, kalau pemain bola takut kartu merah, kita lebih takut notifikasi. Notifikasi apa ya? Permohonan kamu masih diproses. Ya, kadang-kadang yang bikin deg-degan bukan pertandingannya, tapi nunggu persetujuan yang gak kunjung datang. Mirip nunggu chat dibales. Dia online, tapi kenapa belum dibales tahun kedua? Apa dia sibuk? Apa dia gak peduli? Ajang olahraga internasional sebesar Piala Dunia gak hanya membutuhkan persiapan fisik dan strategi, tetapi juga administrasi yang matang, mulai dari paspor, visa, jadwal perjalanan, sampai dengan logistik tim itu harus dipersiapkan dengan baik. Karena ternyata untuk tampil di panggung dunia bukan cuma latihan yang harus siap, dokumen juga harus siap. Cerita ini ngingetin kita kalau persiapan itu penting, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Kadang tantangan terbesar datang bukan saat pertandingan dimulai, teman berdua, tapi jauh sebelum peluit pertama dibunyikan. Semoga seluruh proses administrasi timnas Iran itu segera selesai ya teman berdua, dan Piala Dunia 2026 bisa menjadi ajang yang menyatukan semangat olahraga dari seluruh dunia.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beritel-itel lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul. Okay. Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu di ininya jajannya harus dibatasi.
1: Oh,
2: anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya
2: ya?
1: Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Oh, bagus lah, iya kan sebetulnya.
2: Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita gak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajannya
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita gitu masak ya? Aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah di check up alhamdulillah kadar gulanya rendah. Enggak ada gula.
1: Jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya nggak pernah makan. Biasanya nih, habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue itu saya nggak.
1: Oh,
2: saya
1: gitu.
2: Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya?
3: Iya.
2: Iya. Maksudnya saya suka, tapi tidak berlebihan.
3: Iya kan.
2: Suka nyoba, tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba, udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Masih hilang, cewek.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali.
4: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca.
4: Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
1: Aduh,
4: makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: First heartbreak and it was terrible, and I pray that it won't happen again. But then again, I hope it does, because I wanna fall in love without the part where we give up. I wonder if this still exists. I hope.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

dalam hidup ada pintu yang tertutup, tapi ternyata ada pintu lain yang terbuka lebih lebar, teman perdua. Kisah ini datang dari wasit asal Somalia, Omar Artan. After sebelumnya gagal bertugas di Piala Dunia 2026, sekarang dia justru mendapat kehormatan besar. Dipercaya memimpin laga UEFA Super Cup 2026, dan UEFA ini menunjuk Omar Artan untuk memimpin pertandingan bergengsi antara juara Liga Champions dan juara Liga Europe. Penunjukan ini juga menjadi bukti kalau kualitas dan kerja kerasnya tetap diakui di level internasional. Omar Artan juga dikenal sebagai salah satu wasit terbaik di Afrika dan pernah meraih penghargaan wasit pria terbaik Afrika tahun 2025. Meski gagal tampil di Piala Dunia, karirnya justru terus bersinar di panggung sepak bola dunia, teman PW2. Omar Artan gagal tampil di Piala Dunia, beberapa hari kemudian malah ditunjuk memimpin UEFA Super Cup. Kalau aku gagal bangun subuh, malah lanjut tidur sampai siang, teman PW2. Ini kebangetan emang ya. Dalam sepak bola modern, itu jadi wasit internasional bukan perkara mudah. Mereka harus lulus tes kebugaran, memahami aturan permainan secara mendalam, dan juga menjaga konsistensi dalam mengambil keputusan. Bahkan, wasit juga itu menjalani pelatihan rutin layaknya pemain profesional, teman berdua. Kisah Omar Artan mengajarkan kita kalau kegagalan bukan selalu akhir cerita. Ketika satu kesempatan hilang, kesempatan lain yang gak kalah besar juga udah menunggu di depan. Kalau hari ini kamu ada rencana yang belum berjalan sesuai harapan, jangan langsung menyerah, teman berdua. Siapa tahu, plot twist hidup kamu juga lagi disiapin. Dan semoga plot twistnya bukan besok ada quiz mendadak, teman berdua. Bukan ya. Read the space.

0: This is how you are.
1: Sebagai raja di kerajaan penyakit, memerintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
2: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
3: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
1: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
4: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

0: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.

0: every day to be a little more lucky.
1: 92,4 Proyek FM Gorontalo, tahun terbaik kamu, tahun terbaik dua. Crash Adam, sedang lucky. Ini single 2023, yes, tahun terbaik dua. Udah di jam 2 siang. Tadi hujannya udah turun, tapi cuman bentar aja. Hanya kayak, udah selesai tahun terbaik dua hujannya. Kirain bakal lama ya, was-was banget. Yang ada cucian, basah sebasah-basahnya nanti kalau misalkan hujannya deras ya teman perdua, tapi alhamdulillahnya hujannya cuman dikit aja teman perdua. Nah teman perdua, ada kabar gembira untuk kamu para pecinta serial drama sejarah. After sukses mencuri perhatian penonton, Netflix itu resmi memperpanjang serial House of Guinness ke season kedua. Serial ini mengangkat kisah keluarga Guinness, dinasti di balik merek minuman legendaris asal Irlandia. Dengan cerita penuh drama keluarga, ambisi, dan perebutan kekuasaan, kesuksesan musim pertamanya membuat Netflix yakin untuk melanjutkan kisah keluarga ke babak berikutnya. Bahkan, sang kreator, Stephen Knight, yang juga dikenal lewat serial Peaky Blinders, dikabarkan punya rencana besar untuk mengembangkan ceritanya lebih jauh. Kabarnya sih proses produksi season kedua diperkirakan bakal dimulai di awal 2027. Jadi para penggemar tentu penasaran drama apa lagi yang bakal terjadi di keluarga Guinness teman perdua. Teman perdua, Netflix perpanjang serial ke season 2. Sementara aku baru nonton episode 1, udah ketiduran ya. Bukan gak tahu jalan ceritanya atau gimana sih teman perdua. Tapi kalau kebanyakan ngobrolnya tuh capek banget aku. Aku pengennya yang banyak aksi. Aksinya kayak tembak-tembakan, terus juga pukul-pukulan. Itu lebih seru teman perdua. Kejar-kejaran juga boleh tuh ya. Dan serial bertema sejarah kayak House of Guinness ini sering membuat penonton tertarik mempelajari sejarah asli di balik ceritanya. Meskipun ada unsur drama dan fiksi, serialnya seperti bisa menjadi pintu masuk untuk mengenal tokoh, budaya, dan peristiwa sejarah yang nyata. Nonton itu boleh dan seru teman perdua, tapi ingat kalau serialnya dapat season 2, jangan sampai tugas sekolah juga ikut dapat season 2 karena belum selesai. Karena kamu malah menyelesaikan season 2 drama ketimbang pekerjaan atau PR kamu teman perdua dari sekolah.

0: Sayang. Sayang. Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

Grup fenomenal yes, K-pop BTS ini kembali membuktikan pengaruh global mereka lewat single terbaru judulnya Come Over. BTS ini berhasil menguasai tangga lagu iTunes di 79 negara dan wilayah di seluruh dunia. Ini keren banget teman berdua. Lagu ini langsung meraih posisi nomor 1 di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan juga Prancis. Pencapaiannya juga menunjukkan kalau popularitas BTS itu masih sangat kuat dan mendapat sambutan hangat dari penggemar global. Yang menariknya, Come Over dirilis sebagai bagian dari perayaan BTS Festa 2026 yang menandai perjalanan 13 tahun BTS sejak debut. Lagu ini juga menjadi simbol reuni dan kedekatan BTS dengan para penggemarnya setelah perjalanan panjang yang mereka lalui bersama teman PO2. ARMY, kalau BTS rilis lagu, streaming siap, voting juga siap, dukung idola selalu siap. Kalau aku juga siap ya, siap bangun pagi maksudnya teman PO2. Siap bangun tanpa alarm, asik sekali. Meskipun alarmnya udah ke setting ya teman PO2, kita bangun lebih awal dari si alarmnya. Tangga lagu iTunes menunjukkan lagu yang paling banyak dibeli atau diunduh secara digital di suatu negara. Ketika sebuah lagu berhasil menduduki peringkat pertama di banyak negara, itu menandakan jangkauan penggemarnya sangat luas dan kuat secara global. Kesuksesan BTS juga membuktikan kalau musik bisa melampaui bahasa dan batas negara. Walaupun berasal dari Korea Selatan, karya mereka bisa dinikmati oleh jutaan orang di berbagai belahan dunia. Jangan pernah takut berkarya teman berdua buat kamu, karena ide besar bisa datang dari mana aja dan karya yang dibuat dengan konsisten itu bisa menjangkau dunia. Ingat juga kalau BTS bisa menaklukkan 79 negara, ya minimal kita hari ini menaklukkan rasa malas aja dulu.

0: Tahukah kamu asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tidak datang.
1: Enggak datang ya. Iya, ya lebih itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, enggak datang gitu.
2: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen biasanya. Orang mau viral. Mau viral, kasihan ada sebuah jaga bertahun-tahun.
1: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya, posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah. Terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk enggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masangan galau. Kayaknya pergi ke sana saja, orang ada undang. Ya kan, keputusan-keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang, bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati. Untuk ini ya, bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya. Terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh. Tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri, mending gak usah datang deh. Ya, kayak
2: minimal,
1: gitu.
2: Minimal.
1: Doa. Didoain aja.
2: Ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan, benar kali kau?
1: Ya kalau ya. Kayak gimana Ikal?
0: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
1: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Titip petamang
2: juga. Iya benar, titip ke temen kan.
0: Salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
1: Itu juga.
0: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan gitu.
1: Terus juga nanti
2: udah 6 tahun misal.
1: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Ih, kayak pengen apa mantan.
0: Saya juga respect aja sama mempelai prianya.
1: Iya kan.
2: Dekat juga sama orang tuanya.
0: Oh, dekat.
1: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram
2: yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
1: Iya kan, kayak gitu kan. Waduh, drama banget deh.
2: Ikal menghindarin ini.
1: Waktu kalau waktu itu Ikal kasih amplop nggak?
2: Nggak dikasih tadi katanya.
1: Nggak dikasih amplop ya?
0: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya, maksudnya dia suka mengundang, tapi saya bilang minta tolong yang tidak usah diundang.
1: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya, resepsinya tuh dibikin di gedung, gak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung, berarti ngoni mampu dong, bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band, kan hiburan, gak perlu amplop. Siapa penghuni yang kayak kita yang susah?
2: Maaf nih ya Ikal ya.
1: Hey, Ikal, terima kasih banyak
2: ya. Ikal yang curhat jadi Doni yang curhat.
1: Terima kasih banyak ya.
0: Banyak Doni yang curhat.
1: Aduh, terwakilkan banget ya.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, dulu cerita lo ke apa? Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris, trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Teman Padua Film Dukun Magang hadir dengan konsep yang unik karena memadukan unsur horor dan komedi dalam satu cerita. So, siap-siap dibuat tegang sekaligus ketawa dalam waktu yang hampir bersamaan, Teman Padua. Salah satu kekuatan film ini tuh di chemistry para pemain yang berhasil membangun suasana cerita jadi lebih hidup dan juga menghibur. Perpaduan akting yang pas juga membuat momen horor kerasa menegangkan, tapi juga diselingi adegan komedi yang bikin penonton terhibur. Genre horor komedi memang punya daya tarik tersendiri, Teman Produa, karena di saat jantung sedang deg-degan karena adegan seram, tiba-tiba penonton dibuat tertawa oleh tingkah para karakter. Rasanya seperti naik roller coaster, Teman Produa. Dan film horor sama komedi itu unik ya. Baru aja teriak serem, 5 detik kemudian ketawa, Teman Produa. Dan Teman Produa, genre horor komedi memang jadi salah satu genre favorit penonton karena bisa menghadirkan dua emosi sekaligus, rasa tegang dan rasa tawa. Perpaduan ini juga membuat film kerasa lebih ringan, terus juga bisa dinikmati sama kamu-kamu yang mungkin gak terlalu suka horor murni alias full horornya, Teman Produa. Selain itu, chemistry antar pemain juga sangat penting dalam sebuah film. Acting yang kompak dan natural itu bisa membuat cerita kerasa lebih hidup dan mudah diterima penonton. Kalau nanti nonton Dukun Magang, siap-siap Teman Produa, karena bisa jadi kamu masuk bioskop buat cari ketegangan tapi pulangnya malah bawa tawa. Dan ingat, yang paling serem kadang bukan hantu di film tapi notifikasi tugas dikumpul besok ya, besok pagi, deadline-nya besok pagi. Nah, ini nih yang serem, Teman Produa. Seremnya karena kalau belum selesai. Nah, kalau udah selesai mah gak serem, Teman Produa. Well, menit 55 dari jam 2 siang, Cindy udah selesai nemenin kamu. Nanti kamu bakal ditemenin sama kru Produa FM lainnya. Cindy, aku pamit.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Yo, Pro 2, balik lagi masih di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibrahim Rian, sore hari ini akan menemani kamu sampai nanti jam 7 malam. Kita bakal seru-seruan bareng seperti biasa di hari Ahad 14 Juni 2026 dengan rangkaian acara-acara terbaik, terpopuler hanya di Pro 2 FM. Nah, di jam 3 sore ini kita akan sama-sama mengikuti dan juga mendengarkan Indonesia dan International Top 20 nasional yang disiarkan berjaringan seluruh Indonesia.

langsung saja kita bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta untuk kita ikutin Indonesia dan Internasional Top 20 Nasional yang disiarkan berjaringan seluruh Indonesia. Selamat mendengarkan.

0: paling apa, sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: satu Indonesia, bahkan di luar negeri juga udah pada tahu kayaknya sama lagu ini. Termasuk dengan penyanyi yang berikut ini. Pasti udah banyak yang tahu dong, kolaborasi ini keren banget dari Ariel dan juga Raisa yang mereka nih berduet untuk soundtrack filmnya Dilan ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja, senang dengar suaramu lagi di posisi 8.
1: Number 18.

0: deh. Aku tuh dengar lagu Bernadia yang ini kayak apa ya? Kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan kayak beda gitu ya. Walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah, kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: sosial media sih masih viral ya lagunya. Masih banyak banget yang pakai lagu ini buat jadi sound videonya, ya kan? Tapi kita nggak tahu requestan kamu gimana di Pro 2 ya. Kita tunggu aja minggu depan dan lanjut sekarang ke posisi 10. Ada Tohpati dan juga Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 10.

itu Mampro 2. Tapi selain doa, harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu, requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya, kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8, Keliling by Farel Hilal. Number 8.

0: aku. Dan lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya top 20, tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: Gea. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: 20 sampai posisi 2. Di posisi 20 ada pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Adegovinda terbelah jadi 2. Posisi 16, Dimansyah agar selama-lamanya. Posisi 15, Bernadia dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Tohpati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11, ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10, Cinta Kita by Tohpati dan Fabio Asher. Sal Priyadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8, Farel Hilal Keliling. Posisi 7, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 6, Liodra Teganya Kau. Di posisi 5, Dia featuring Indahku Malu-Malu. Posisi 4, Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawani dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Nuka Tema Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga. Tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 1.

Sky, Raim Laode, Farel Hilal, Orang Pertunjukan, Sony Music, Ivan, Sheila on 7, Dua Suara, My Music, Sony Music, dan juga Sanider, serta Mas Pau. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih soundman kita hari ini, Onza. Dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldiara pamit, jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: seluruh Indonesia. Teman Pro 2 balik lagi barengan sama gue Landa Kersandar di hari Minggu ini di International Top 20 Nasional Teman Pro 2 yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini Teman Pro 2? Lo pasti udah penasaran Teman Pro 2. So, sit back, relax and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu Teman Pro 2 yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini. Ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 Teman Pro 2 di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 20.

0: Berikutnya teman pro 2 di peringkat ke-19 teman pro 2 ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Timms dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: 92, ada Olivia Rodrigo. This is Drop Dead. Di peringkat ke-16, memasuki minggu ke-6 ya, the one and only Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: 15 minggu ini ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu. Ada Cha Cha Cha di peringkat ke-14 nomor 2. Memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan
1: Number 14.

0: di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 92 memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: our top 10 this week, teman berdua. Let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman berdua, ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19, ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18, ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17, ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16, ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15, ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-14, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13, ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12, ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11, ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman berdua. This is Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 10.

0: Masuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain teman pro 2. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman pro 2. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman pro 2 memasuki minggu ke-6nya, naik 2 peringkat dari minggu lalu, This Is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: Demam Pro 2 memasuki minggu ke-9 ya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, Demam Pro 2 memasuki minggu ke-8 ya. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 6.

0: kelima ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini Teman Pro 2 memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih, jujur aja ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih, Teman Pro 2. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: berdua ya, tadi lo dengerin Raye dengan Where's My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih, kenapa lama banget buat nemuin gue, suami gue tuh kenapa lama banget, lagi di mana sih jalannya. Emang agak cegil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus memperdua di peringkat ketiga minggu ini. Ada si Respiro dengan Dion Diesel.
1: Number 3.

0: nomor 2 yang menjadi runner-up kita di minggu ini. Memasuki minggu ke-10-nya ada Kehlani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman Prodo, our number 1, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman Prodo, ada Bruno Mars dengan Raise It All. Di peringkat ke-9, ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8, ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4, ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3, ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2, runner-up kita di minggu ini ada Kehlani dengan Folded. And our number 1 this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu, this is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number 1.

0: banget nih buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tema Pro 2 dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan teman Pro 2, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman Pro 2. Request terus, thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman Pro 2 melanjutkan weekend. Ellen de Kristen dari Sunny of the Air and I love y'all. Bye-bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: Indonesia dan internasional Top 20 nasional yang disiarkan berjaringan seluruh Indonesia. Nah, kalau begitu kita kembali lagi ke Pro 2 FM Gorontalo bareng Ibrahim Rian sampai nanti jam 7 malam.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

9,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Ya wes Pro 2, terima kasih yang masih terus setia mendengarkan Pro 2 FM di sore ini ya. Sore yang tampak berawan namun cerah. Tadi sempat yang udah gelap banget, cuman ya alhamdulillah mulai cerah lagi nih cuacanya untuk Pro 2 ya. Asik dah buat beraktivitas di sore hari, entah itu mungkin jogging, sepedaan, atau sekedar exercise di teras rumah. Wah, itu jadi waktu yang sangat berharga dan juga berkualitas, Pro 2 ya. Sebelum kita menghadapi pekan berikut lagi nih, Pro 2, di hari Senin Lombu. Pak Isin ini poli Lombu. Wah, semoga tetap semangat Pro 2 ya. Tenang aja, Senin kamu akan dihibur kok sama teman Pro 2, sama Pro 2 FM Gorontalo yang akan senantiasa hadir menjadi teman terbaik buat teman Pro 2. Di jam 5 seperti biasa kita sudah di trending topic Pro 2 FM Special Weekend. Nah, di sore ini kita akan ngobrolin soal soal sesuatu yang menjadi kebutuhan primer bagi kita semua ya, yaitu makanan. Wah, makanan atau minuman lah, pokoknya bebas, dua-duanya boleh. Nah, Rianto kepikiran kayak pas lagi ngelihatin apa TikTok seperti biasa mah konten-konten gitu ya. Nah, aku tuh ngiler sama makanan khas dari Jawa Timur, yaitu rawon. Wah. Nah, sekedar ngiler aja pengen nyobain, cuman kan kebetulan as long as aku tahu gitu Tumor 2 ya, itu di Gorontalo belum ada yang ngejualin rawon. Ya, itu yang sejauh aku tahu. Mungkin ada, cuman tidak ngulik atau semacamnya gitu Tumor 2. Nah, di kesempatan ini juga boleh kalau kamu pengen merekomendasiin aku rawon. Kata orang sih itu sama dengan kalau di sini ya kuah Bugis begitu Tumor 2. Ya cuman penasaran aja pengen coba apa khas dari Jawa Timur, siapa tahu ada yang beda begitu ya. Mungkin ada apa ingredients yang tidak ada di kuah Bugis ada di rawon ataupun sebaliknya. Itu sih, sama satu lagi pas lagi apa cerita-cerita sama bini, ada salah satu es krim yang aku tuh belum pernah nyobain, tapi pengen. Bini juga ternyata belum sempat nyobain dia. DP nama itu bentar, Haagen Dazs. Nah, itu entah yogurt atau es krim juga. Oh, ice cream Haagen Dazs. Nah, itu tuh pengen sih cobain Pro 2. Sebenarnya udah dijualin di supermarket di Gorontalo juga punya, cuman belum kesempatan. Cuman pas kepikiran kayak wih, kayaknya boleh deh sesekali coba Haagen Dazs. Karena kata orang-orang sih konon harganya agak ekspensif, tapi ya se-ekspensif apapun FOMO. Bukan FOMO, YOLO. You only live once ya. Jadi pengen gitu nyobain Pro 2. Itu sih makanan-makanan yang, makanan apa minuman yang belum pernah aku cobain dan pengen sekali dicobain lah. Ya mungkin sekali seumur hidup misalnya. Ya gitu-gitu sih. Atau kamu ada yang pengen ngerasain makanan viral yang pernah viral di Cina itu adalah kerikil rica-rica. Nah, itu siapa tahu ada yang pengen juga kan. Nah, boleh deh kasih tau Rian ya, kalau kamu sendiri ada nggak sih makanan atau minuman yang kamu pengen sekali buat nyobain Pro 2. Biasanya kan makanan-makanan khas dari daerah-daerah yang mungkin tidak dijual di daerah kita pengen nyobain gitu.
Karena sekarang kan informasi begitu luas, apa yang ada di Papua misalnya itu cepat sekali hadir atau keakses ke kita di Gorontalo. Dan mungkin saja makanan minuman yang aku maksud adalah makanan minuman yang ekspensif, yang adalah mungkin harganya 100 juta misalnya. Karena ada tuh, pernah ada es krim harganya 100 juta, itu berlapiskan emas. Nah gitu-gitulah. Siapa tahu ada yang pengen nyobain gitu kan, apa sih, ngidam, gitu-gitu. Boleh kasih tau Rian ya, di sore hari ini. Kalau Rian tadi udah aku sebutin, yaitu rawon Surabaya, Jawa Timur, sama ice cream Häagen-Dazs. Apa gitu sih sebutan, pokoknya gitulah, Häagen-Dazs ya. Itu dua makanan sama minuman yang pengen sekali aku cobain. Kalau kamu, ada gak sih makanan yang belum kesampaian kamu cobain dan kamu pengen nyobain sekali lah seumur hidup, nomor 2. Langsung WhatsApp ke Rian aja di WhatsApp 0811 43 000 000, atau kamu bisa gabung di Instagram kita di @pro2_gorontalo.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Yo wes Pro 2 balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Selamat sore. Matahari makin cerah nih Pro 2. Menandakan akan segera tergelincir dan akan berganti dengan malam lagi Pro 2 ya. Malam-malam kita akan satu bulan lamanya ini dihiasi dengan rangkaian Piala Dunia Pro 2. Siapa yang pagi tadi atau dari malam hingga pagi tadi nonton pertandingan di Piala Dunia antara Brazil melawan Maroko, dibuka sama Qatar melawan Swiss dulu, kemudian Haiti versus Scotland, dan Australia melawan Turki Pro 2. Nah, yang sebentar malam juga tidak kalah panas nih, antara Belanda melawan Jepang, sama Jerman itu, aduh lupa lagi, Jerman lawan apa? Curaçao ya, Curaçao. Nah, Jerman akan melawan Curaçao di jam 1 dini hari, kemudian dilanjutkan sama Belanda Jepang jam 4 dini hari, ya, dan seterusnya teman-teman 2. Waduh, pokoknya bulan sepak bola, pesta bola Piala Dunia, LPP RRI Gorontalo juga menghadirkan keseruan lainnya atau Pro 2. Nobar di halaman depan dari studio Pro 2 FM juga selalu diadakan. Jadi buat kamu nggak usah sungkan untuk datang hadir nonton bareng kita di sini. Kalau ada yang mau dengar bareng juga boleh. Di LPP apa di Pro 1 RRI Gorontalo juga tersedia Pro 2 ya. Cuman yang jelas sekarang kita di Training Topic Pro 2 FM lagi nanya soal makanan apa yang belum kesampaian dan kamu pengen sekali nyobanya Pro 2. Kasih tau Rian sekarang ya di WhatsApp 0811 43 0022, juga di Instagram @pro2_gorontalo.

Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Teman berdua, kita hidup di zaman yang serba cepat, serba instan, dan kadang lupa kalau bumi ini juga nggak bisa diganti. Pemerintah udah bikin banyak kebijakan soal lingkungan, kayak pengurangan emisi karbon, pelarangan plastik sekali pakai, sampai rehabilitasi hutan yang udah gundul. Tapi pertanyaannya, kita sebagai anak muda udah peduli belum? Nih ya, bukan cuma soal setuju atau enggak, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa ikut jadi bagian dari perubahan. Misal, tahu nggak kalau ada program pemerintah buat dukung energi terbarukan? Kamu bisa support dengan mulai pakai peralatan hemat energi atau bahkan gabung komunitas yang concern soal sustainability. Kebijakan itu bukan cuma pasal di atas kertas, tapi peluang buat kita bikin dampak. Kita bisa bersuara, bisa kritis, dan bisa kreatif. Entah itu lewat konten digital, aksi sosial, atau sekedar ngobrol sama teman soal pentingnya jaga lingkungan. Jangan mau jadi generasi yang cuek bebek, karena kalau bukan kita yang gerak, emang siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, emang kapan lagi? Bumi kita tuh butuh aksi nyata. Bukan sekedar janji manis. Jadi next time kalau lihat kebijakan soal lingkungan lewat di timeline atau dibahas di berita, jangan di skip, baca, pahami, dan ambil bagian. Karena anak muda peduli itu keren.

39 menit dari jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Selamat sore ya teman dua. Gimana nih akhir pekannya? Aman ya? So far so good. Ya, tetap aman selama Pro 2 FM terus mengudara untuk kamu dan untuk Indonesia teman dua ya. Mari kita doakan bersama negeri yang kita cintai ini untuk mungkin apa-apa yang sekiranya perlu diperbaiki, kita doakan yang terbaik bagi pemerintah atau yang menjalankan roda birokrasi temu roda dua ya. Semoga yang kurang itu akan bisa diatasi, dicarikan solusinya. Yang sudah baik ditambah baik lagi temu roda dua. Karena mengingat belakangan ini banyak sekali isu-isu yang beredar serta juga aksi dari mahasiswa yang kita sudah lihat bersama di sosial media atau enggak di televisi, di radio. Ya, mari kita doakan bersama untuk kebaikan negeri kita tercinta Tomorrow 2. Amin.

0: atil qaimah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Nabi katakan la yuhafidhu ala salatid duha, tidak ada yang menjaga, bukan hanya satu dua kali, tapi betul-betul dia menjaga salat duha. Tidak ada yang menjaga salat duha illa awwab, kecuali dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Wa hiya salatul awwabin. Dan Nabi mengatakan dan salat duha itu adalah salatnya al-awwabin, yaitu orang yang banyak kembali kepada Allah. Perhatikan apa kata para ulama. Awwab artinya banyak kembali kepada Allah, dan merupakan perkara yang dimaklumi. Kalau ada kata kembali, berarti dia pernah pergi. Bisa dipahami? Kalau ada kata kembali, berarti pernah pergi. Kalau dikatakan dia suka kembali kepada Allah SWT, berarti hamba ini adalah hamba yang banyak dosa, banyak kesalahannya, sering dia menjauh dari Allah SWT, tapi karena dia sadar, dia segera kembali lagi kepada Allah SWT. Bisa dipahami jemaah sekalian? Itu namanya awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah SWT. Tidak ada orang yang banyak bertaubat kepada Allah kecuali dia sadar bahwa dirinya banyak menjauh dari Allah SWT, banyak berbuat dosa kepada Allah, makanya dia banyak kembali kepada Allah SWT. Dan Nabi mengatakan sholat duha adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Rugi kalau kita tidak menjaga sholat duha dalam hidup kita ini, karena Nabi sudah patenkan, ya, Nabi sudah rekomendasikan bahwa sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Dan Allah mencintai al-awwabin, orang-orang yang suka kembali kepada Allah itu orang yang dicintai oleh Allah SWT. Mau dapat cinta Allah, mau tergolong sebagai hamba yang suka kembali kepada Allah, cuma dua rakaat setiap hari saja, dua rakaat, tidak usah empat. Kalau kesulitan empat, sholat duha itu tidak ada batasnya. Mau dua, mau empat, mau enam, mau delapan, silakan, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kita sulit sekali, di kantor kita kesulitan mencari waktu, dua rakaat saja. Dan subhanallah, rahmat Allah SWT untuk kita. Seandainya dua rakaat itu cuma Allah kasih waktu 30 menit saja, orang yang benar-benar ingin tercatat sebagai orang yang banyak kembali kepada Allah, dia akan berusaha menjaganya. Cuma 30 menit. Apalagi kalau Allah beri kesempatan berjam-jam waktu duha ini, mulai dari jam 6 sampai setengah 12. Panjang sekali waktu duha. Lalu kemudian kita tidak bisa tergolong sebagai hamba yang banyak kembali kepada Allah dengan menjaga sholat tersebut. La yuhafidhu ala sholatid duha illa awwab. Nabi persaksikan, tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali dia adalah hamba yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Wahiyya sholatul awwabin. Dan sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah.

Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep emotional intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan IQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin gimana caranya merespon, bukan cuman bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana IQ bisa dipelajari dan dikembangkan, beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, IQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Yo wes Pro 2 balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Selamat malam buat semuanya. Di akhir pekan kali ini semoga kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan bersama orang-orang tercinta, tersayang, terkasih. Yang mau nonton bola juga sebentar nih supaya siap buat begadang ya. Karena mengingat Jerman akan jadi partai pertama di hari ini, ya kita tunggu aja akan seperti apa pertandingannya Pro 2 ya. Cuman yang jelas ini kita punya kabar dari, ini kita kutip dari Kemendikbudristek RI Pro 2 ya. Jadi ada 11 bahasa daerah di Indonesia yang terancam dan juga sudah punah Pro 2. Jadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi bilang ada 11 bahasa daerah di Indonesia yang mengalami kepunahan. Kepunahan bahasa daerah ini juga terjadi karena para penuntunya tuh nggak lagi menggunakan dan mewariskan bahasa-bahasa daerah itu ke generasi penerus. Daftarnya yang pertama ada bahasa Tandia dari Papua Barat, bahasa Mawes dari Papua. Ada dari Maluku bahasa Kajeli atau Kayeli. Dari Maluku lagi nih bahasa Piru Tomoro 2, ada bahasa Muxela masih dari Maluku. Wah, banyak juga dari Maluku ya. Masih dari Maluku bahasa Palumata. Dari Maluku Utara bahasa Ternateno, ada bahasa Hukumina dari Maluku lagi. Dan masih dari Maluku ada bahasa Hoti Tomoro 2. Wah, sisanya Maluku semua guys, asli sumpah ini. Bahasa Nila, bahasa Serua. Masih dari Maluku juga Tomoro 2. Ya, semoga gitu Tomoro 2 ya. Bahasa-bahasa daerah yang mungkin sekarang statusnya terancam ya bisa ada penuturnya dan juga masih bisa diteruskan ke generasi-generasi berikutnya Tomoro 2. Karena sayang banget kalau misalnya satu daerah dengan bahasa yang sudah diwariskan dan juga sudah dijaga malah punah Tomoro 2.

Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Teman berdua berpikiran terbuka memang punya banyak kelebihan. Tapi seperti halnya semua sikap, ini juga bisa membawa tantangan kalau nggak dijaga dengan seimbang nih teman berdua. Aku nih mau ngupas kedua sisi baik dan buruk dalam berpikiran terbuka. Kamu tuh jadi mudah belajar dan tumbuh, yang mana jadi lebih cepat memahami hal baru dan beradaptasi dengan perubahan. Menghindari konflik yang nggak perlu karena kamu lebih toleran terhadap perbedaan pendapat atau cara hidup orang lain. Kreativitas juga akan meningkat karena terbuka terhadap ide aneh atau yang gak biasa. Itu bisa melahirkan solusi yang inovatif tentunya. Relasi sosial bisa lebih sehat juga karena orang tuh merasa dihargai karena kamu memberikan ruang bagi mereka untuk menjadi diri mereka sendiri. Dan tentunya juga bisa memperluas wawasan dan empati kamu ya. Kamu tuh jadi orang yang paham dunia tuh gak hitam putih doang. Dan tiap orang juga punya alasan atas pilihan mereka. Sementara untuk sisi buruknya, bisa terlalu mudah dipengaruhi. Kamu tuh jadi gak punya prinsip yang kuat, dan kamu bisa ikut arus tanpa berpikir kritis. Sulit mengambil keputusan, karena terlalu mempertimbangkan banyak sudut pandang yang bisa bikin kamu ragu-ragu atau bimbang nih. Kamu juga over kompromi, kadang jadi terlalu mengalah atau takut menantang. Padahal ada saatnya kamu perlu berdiri teguh. Kamu juga rentan terhadap informasi yang salah, karena terlalu terbuka terhadap semua sumber tanpa menyaring yang bisa bikin kamu menyerap hal yang gak akurat. Dan juga orang lain tuh bisa memanfaatkan fleksibilitas kamu, terutama kalau misalnya kamu selalu berusaha mengerti mereka tanpa batas nih teman-teman berdua ya. Jadi kuncinya adalah pikiran terbuka yang kritis dan juga sadar diri nih. Kamu terbuka tapi tetap punya filter dan prinsip, seimbang intinya. Gak terlalu keras tapi

0: Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti renda atau bordir.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Alright teman berdua, terima kasih banyak buat kamu yang sudah setia, sudah betah, sudah tune in di Produa FM sampai sejauh ini. Terima kasih juga buat kamu yang terus berjuang, memperjuangkan apapun yang kamu lagi perjuangkan, entah itu mimpi kamu, entah itu mungkin impian dan juga karir kamu ke depannya. Kita coba bisa bantu mendoakan Produa yang terbaik buat kamu semuanya ya. Semoga apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu idamkan akan segera tercapai, terwujud Produa. Tapi ingat satu hal, semua itu tidak akan terwujud tanpa usaha dari teman Produa. Jadi kalau mau berharap, ikhtiar, tapi tetap ada usahanya teman Produa ya. Ya udah kalau begitu kita pamit dulu. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

9.4 Pro DFM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kalian semua, teman Pro 2. Di malam hari ini, hari Minggu ya, tanggal 14 Juni 2026, sudah bersama dengan Dodi Paneoni, teman Pro 2. Seperti biasa, bertugas hadir untuk temenin kalian, teman Pro 2, di malam hari ini sampai dengan jam 12 malam nanti. Dan untuk informasi azan Isya ya, bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya di hari ini, itu nanti dikumandangkan pukul 19:10 waktu Indonesia Tengah. Saat ini tuh 19:06 waktu Indonesia Tengah ya, teman berdua. Aku juga mau kasih informasi kalau malam ini kita bakal ngobrol barengan sama teman-teman dari sampul belakang seperti biasa. As always nih, teman berdua, di hari Minggu malam ya, tentu ada Negeri Puisi yang menghadirkan beberapa narasumber dari komunitas literasi yang memang udah sering banget kerjasama barengan sama kita nih, teman-teman berdua, di Jaga Malam. Jaga Malam untuk Negeri Puisi di hari Minggu. Dan kali ini kita bakal kedatangan ada dua teman dari, sekali lagi, sampul belakang ya, teman-teman berdua. Nanti aku bakal spill ada siapa aja mereka nih, teman-teman berdua. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Bangun Pro 2 pukul 19 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan Isya bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia. Masih berdoa kepada Allah dan meminta, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita, jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja. Kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini, jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum ashadda tathbita. Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
4: 92,4 Prodo FM, teman terbaik kamu. Balik lagi di Negeri Puisi malam hari ini, dan di studio Prodo Gorontalo nih, teman Prodo, seperti biasa sudah kehadiran dari teman-teman komunitas literasi Sampul Belakang. Yang kali ini tuh kita kehadiran ada Faruk dan juga Okta. Iya ya. Headsetnya kayaknya tinggal satu ya. Yang lain kemana ya? Kayaknya lagi dipinjam deh. Ntar ya, nanti saya ambil lagi. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol dulu sedikit ya sebelum nanti bacain puisi. Apa kabar kalian berdua?
5: Baik, baik.
4: Sehat ya?
5: Sehat, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Gimana kesibukannya saat ini?
5: Yes, udah mulai menurun ya kesibukannya, karena baru-baru aja udah selesai perkuliahan.
4: Oke, sudah selesai skripsi ya?
5: Sudah selesai skripsi ya.
4: Oke, berarti tinggal menunggu hasil?
5: Menunggu hasil dan wisuda.
4: Asik banget. Kalau Okta? gimana kesehariannya? Lagi sibuk apa nih?
6: Di rumah.
4: Di rumah. Okta yang kemarin barengan sama siapa ya?
6: Sama Nanda.
4: Iya ya.
6: Nanda ya.
4: Okta sudah berkeluarga.
5: Iya.
4: Iya kan?
6: Iya.
4: Suami sehat?
6: Sehat.
4: Alhamdulillah ya. Sudah punya si kecil, Okta?
6: Ada.
4: Sudah ya? Ada. Si kecil juga sehat ya, insya Allah ya.
6: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Nah, jadi kita malam hari ini bakal baca puisi sambil diseling sama ngobrol-ngobrol ya. Sesuai waktu aja nih, teman-teman berdua. Kita mulai di pukul 19, lewat 19 menit aja ya. Kita bakal langsung dengerin puisi yang pertama di malam hari ini. Siapa yang mau mulai lebih dulu?
5: Mungkin Kak Okta aja ya, yang lebih prepare.
4: Okta lebih prepare ya. Ini judul puisi pertama ya. Jadi nanti kayaknya kalau misalnya memungkinkan waktunya, kita bisa sampai 6 puisi. Tapi kalau misalnya, kalau memungkinkan, kalau tidak, jadi berarti kita bakal 4 puisi aja malam hari ini ya. Jadi masing-masing 2 dari Faruk sama Okta juga. Di puisi yang pertama dari Okta berarti ya. Judulnya apa nih?
6: Republik di bawah Palu.
4: Republik di bawah.
6: Republik di bawah Palu.
4: Palu ya.
6: Jadi
4: apa nih, tentang apa nih?
6: Hukum sih.
4: Iya, Palu ya. Sebenarnya udah bisa kebayang.
6: Hukum
4: ya.
6: Hukum di Republik.
4: Oke, kalau begitu kita langsung aja dengerin puisi yang pertama kita di malam hari ini. Sekali lagi judulnya adalah
6: Republik di bawah Palu.
4: Langsung aja.
6: Gedung-gedung marmer yang dingin, hukum berdiri seperti patung tanpa angin. Matanya ditutup kain keadilan, katanya. Namun, entah mengapa selalu tahu siapa yang berkuasa. Di lorong-lorong negeri yang letih, rakyat kecil menunggu nasib di kursi-kursi rapuh. Sementara, di balik pintu berlapis kewenangan, ada tangan-tangan yang pandai mengubah kesalahan menjadi kehormatan. Palu Hakim jatuh, tetapi suaranya berbeda bagi setiap nama. Pada yang miskin, ia menggelegar seperti petir. Pada yang bermahkota, jabatan, ia berubah menjadi bisik. Pasal-pasal ditulis dengan tinta hitam, namun dibaca dengan warna kepentingan. Kebenaran sering kalah sebelum berbicara, sementara kuasa datang dengan pengacara dan kamera. Republik, berapa harga sebuah keadilan hari ini? Apakah harus dibayar dengan kursi, partai, atau relasi? Ataukah cukup dengan menjadi rakyat yang tak punya posisi? Aku melihat hukum berjalan, membawa timbangan yang satu sisinya penuh emas, dan sisi lain dipenuhi jerit yang tak tercatat jarumnya, tak pernah benar-benar seimbang. Mereka berkata, semua warga sama di hadapan hukum. Tetapi, kalimat itu terdengar seperti puisi resmi negara. Indah dibacakan, sukar ditemukan wujudnya. Barangkali hukum belum mati. Ia hanya disandra di istana-istana kepentingan. Mulutnya dibungkam protokol, langkahnya dirantai transaksi. Dan rakyat, seperti biasa, menjadi saksi yang tak diundang. Menonton keadilan dipidatokan di mimbar, sementara ketidakadilan ditandatangani di belakang layar. Sampai suatu hari sejarah bertanya, siapa sebenarnya yang mengadili negara ini? Hukum atas kekuasaan atau kekuasaan atas hukum?
4: Oke, itu dia puisi pertama kita di malam hari ini. Waduh, langsung tancap gas nih ya. Ada informasi terbaru yang aku baca beberapa waktu yang lalu. Kayaknya baru tadi sore deh kalau gak salah aku baca ya. Jadi kasus korupsi yang saat ini paling besar di Indonesia apa sih? MBG ya. Nah, saat ini KPK sudah berhenti melakukan penyelidikan. Alasannya adalah tidak mau ada dualisme. Karena alasannya kejaksaan tuh udah lebih dulu melakukan penyelidikan. Tapi maksudnya kayak gini, aku tuh berpikir kayak gini, kan kasus korupsi ya.
6: Iya.
4: Harusnya KPK dong, iya kan?
6: Iya, iya.
4: Maksudnya kalau misalnya nggak tahu apa yang terjadi ya. Tapi kalau misalnya KPK tidak mau melanjutkan kasus ini, ya otomatis bisa jadi ada manipulasi di belakangnya. Iya. Kita nggak tahu ya seperti apa. Berharap juga semoga kejaksaan bisa memberikan keadilan yang baik bagi kasus yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di Indonesia ya. Soal kasus tanda tangan titik SPPG ya kan. Saat itu kan yang lagi rame tuh itu kan.
6: Iya, iya.
4: Yang melibatkan si Pak Dadan, Pak Sony, dan satunya lagi aku lupa namanya siapa. Cuman intinya seperti itulah kondisinya saat ini ya. Kita berdoa semoga bisa diusut tuntas nih ya, dan negara bisa mendapatkan haknya kembali gitu.
6: Amin
4: ya, ya. Dari ini juga katanya yang motor kemarin tuh ya itu juga katanya diminta untuk dicicil sama kepala-kepala SPPG. Kan gajinya mereka gede-gede ya. Iya kan?
5: Betul.
4: Durang pe gaji kan gede kan? Gede. Harusnya bisa dong untuk bayar cicilan gitu, enggak usah kasih tanggungannya ke negara lagi gitu.
6: Iya.
4: Oke, kita lanjut. Puisi yang kedua dari Faruk di malam hari ini. Ini judulnya apa nih? Kalau boleh tahu.
5: Judulnya Tiada Yang Lebih Tabah Daripada Bulan Juni.
6: Asik.
4: Oh, kirain WNI.
6: Tak ada yang lebih tabah
4: daripada WNI ya.
6: Kayaknya WNI hidup di bulan lain.
4: WNI kayaknya setiap hari deh, bukan bulan Juni doang ya.
5: Iya, tapi paling sibuknya 10 hari terakhir ini ya.
4: Benar. Ya udah kalau gitu langsung aja puisi kedua kita di malam hari ini.
5: Tiada yang lebih tabah daripada bulan Juni. Ia menyaksikan harga-harga naik seperti doa yang tak pernah menemukan langitnya. Di pasar, ibu-ibu menghitung ulang belanjaannya, mengurangi satu demi satu kebutuhan, seolah kemiskinan bisa disiasati dengan aritmatika sederhana. Di jalan-jalan, orang-orang berangkat lebih pagi, bukan karena harapan yang bertambah, melainkan karena jarak antara upah dan hidup kian sulit dijangkau. Tiada yang lebih tabah daripada bulan Juni. Ia mendengar suara-suara yang dipelantangkan, spanduk-spanduk yang dibentangkan, dan langkah-langkah panjang yang berjalan menuju pusat kota demi mengingatkan negara ini bahwa rakyat masih ada. Namun, angin selalu tahu ada telinga yang hanya sedang mendengar tepuk tangan. Maka kritik dianggap good. Maka kritik dianggap gaduh. Pertanyaan dianggap ancaman. Dan kebenaran harus berjalan dengan suara setengah berisik. Sementara itu, di meja-meja yang terang, angka-angka selalu dirayakan. Padahal di meja makan rakyat yang bertambah seringkali hanya alasan untuk bersabar. Tiada yang lebih tabah daripada bulan Juni, sebab ia tetap turun sebagai hujan, meski berkali-kali melihat negeri yang kaya ini membiarkan rakyatnya belajar tabah lebih lama daripada seharusnya. A.A. Faruk, terima kasih.
4: Oh, jadi tadi barusan adalah puisi kamu sendiri ya?
5: Iya.
4: Oke, okay. Kalau yang Okta tadi si puisinya siapa?
7: Sendiri, karena
4: waduh,
7: sendiri kali... tapi ya ada campuran-campuran.
4: Kalian ini kayaknya memang melek banget tentang perpolitikan ya?
5: Bukan sih, gimana ya? Kita juga harus sadar lah sebagai generasi
4: bagus
5: untuk melihat.
4: Aku suka. Aku gimana, suka yang seperti itu.
5: Gimana perkembangan negeri saat ini untuk menatap masa depan kita lah gitu.
4: Karena aku tuh berpikir kayak gini ya, untuk kalian berdua, anak muda kalau misalnya di hari ini tidak kritis dengan kondisi perpolitikan di negara sendiri,
5: betul,
4: otomatis kita nantinya akan memenuhi orang-orang yang apa ya, kayak memenuhi kuota di masa depan nanti untuk orang-orang yang antipati.
7: Iya,
5: betul.
4: Iya gak sih? Kayak iya. Orang-orang sekarang tuh kayak gampang banget dijadiin buzzer.
5: Betul.
4: Di apa ya? Dipakai jasa mereka untuk memuluskan kepentingan-kepentingan mereka saat ini. Dan ya itu tadi, mereka tetap menjaga dua hal. Menjaga kita untuk tetap bodoh

0: itu harus hadir sebagai antitesa sih sebenarnya.
1: Benar banget nih. Aku setuju banget sama anak-anak muda yang seperti itu ya. Kita berharap semoga di Gorontalo juga banyak yang seperti itu.
0: Banyak. Tentunya
1: juga berdoa semoga Sampul Belakang tuh bisa hadir di dalamnya ya.
0: Iya.
1: Untuk bisa mencerahkan kehidupan anak-anak muda saat ini. Supaya bisa menjadikan generasi penerus kita tuh jadi lebih baik lagi. Ya kan? Kalau misalnya orang dari sekarang kritis, bukan tidak mungkin kehidupan kita bisa jadi lebih layak lagi ke depannya nanti.
0: Amin, ya.
1: Apalagi ya yang mau dibahas ya? Tentang yang updatean terbaru. Kalian bawa pakai kendaraan apa dulu nih?
2: Ini kayaknya kita bahas pertama sih. Yeah.
1: Enggak, aku bukan mau bahas itu. Kalau itu kayaknya memang udah kelihatan banget ya. Yeah. Udah tahu nih, harganya tuh sudah seperti itu. Okay. Tapi dari jawab pertanyaan aku dulu, kalian masing-masing pakai kendaraan apa?
2: Motor
1: ya. Yeah. Udah ganti oli enggak belakangan ini?
0: Untuk bulan ini belum sih.
1: Belum ya. Yeah.
2: Kalau okay. Saya kebetulan kan biasa perempuan.
1: Berarti mungkin suaminya yang urus ya.
2: Ya,
1: bisa jadi seperti
2: orang
1: itu
2: tua, opa. Biasa jadi orang tua.
1: Misalnya juga orang tua. Oke. Iya. Beberapa bulan kemarin aku tuh ganti oli harganya masih 60-70 ribu.
0: Oke.
1: Tahu nggak sekarang harganya berapa?
0: Berapa tuh?
1: Sudah bisa mencapai angka 100 ribu.
2: Wow. 60.
1: Karena itu juga pengaruh ternyata ke harga dolar yang naik. Jadi coba ngetes dulu ganti oli dekat-dekat ini, harganya tuh sudah naik. Bukan cuma bahan bakar minyak yang otomatis naik karena mata uang rupiah tuh
0: anjlok
1: kayak gitu. Jadi ngaruhnya juga ke situ, karena itu kan salah satu barang impor juga kan.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Minyak.
1: Jadi ya nanti kalian akan ketemu, nggak mungkin nggak ganti oli kan. Harus sayang sama mesin motornya kan.
2: Kayaknya sampai rumah ini batanya orang rumah.
1: Iya, nanti bakal pokoknya nanti akan kaget lah. Karena aku tuh baru ini tanggal berapa ya? Tanggal 14. Aku ganti oli itu tanggal 10 kemarin. Tanggal 10, iya benar. Tanggal 11. Tanggal 11 ganti oli dan keluarlah untuk harganya ternyata sudah naik berapa kali lipat ya. Kalau misalnya dari 70.000 ke 100.000 berarti sekitaran 3 kali lipat harganya. Jadi sudah seperti itu. Ini ngaruhnya juga ke berpengaruh banget ya ke harga dolar saat ini nih. Kalau misalnya dirupiahkan sudah mencapai 18.000. Iya. Sempat turun sih belakangan turun, ini.
0: 17.900 kemarin.
1: Benar.
2: 17.900.
1: Gak apa-apa, kita harus optimis.
2: Iya.
1: Berapapun turunnya tuh kita harus tetap syukuri ya. Karena nanti takutnya ada yang bilang kayak gini nih. Nanti takutnya ada yang bilang kayak gini. Yang menjaga rezekimu di 6.000 itu sama dengan yang menjaga rezekimu juga di 14.000 atau 18.000, 17.000. Sempat dengar nggak ada quote atau tweet yang berbunyi seperti itu dari ya mereka lah. Banyak yang kurang setuju ya dengan kalimat-kalimat tersebut. Nah, kita bakal lanjut lagi ke puisi yang ketiga keempat ya. Tapi kayaknya kita dengerin lagu aja dulu ya. Dari tadi tuh suntuk banget dengerin puisi yang lumayan tajam.
2: Soalnya lagi kita, memang vibesnya begitu lagi.
1: Iya, makanya
2: situasinya kayak
1: langsung tancap gas aja nih dua orang di sini.
0: Yang kedua lah agak soft lah.
1: Ya udah kalau kita dengerin dulu Hal Terindah dari Ivan Seventeen.

0: Balik lagi di Prodi FM Gorontalo, masih barengan sama Okta dan juga Faruk di malam hari ini dari Sampul Belakang. Dan kita mau dengerin puisi yang ketiga kita di malam hari ini. Ini mau mulai dari Faruk dulu deh kayaknya ya.
1: Boleh, boleh, ya? Boleh.
0: Oke. Yeah. Puisi kamu yang kedua nih judulnya apa?
1: Bayar Utangmu Kawan.
0: Dari siapa nih penulisnya?
1: Jadi penulisnya Cynthia Tobing.
0: Oke, semoga temanku dengar ya malam hari ini.
1: Aku juga berharapnya gitu sih.
0: Oh, ada yang teman ini juga ya? Ya sudah, kalau begitu apa judulnya tadi?
1: Bayar utangmu kawan.
0: Oke, kalau begitu langsung aja ini dia puisi ketiga kita di malam hari ini.
1: Dulu kau datang dengan wajah yang sangat ceria. Kisahmu panjang, penuh percaya. Aku ulurkan tangan tanpa curiga, karena membantu adalah bahasa jiwa. Kau titipkan sebaik angkah di telapakku. Katamu, ia hanya ingin singgah, seperti burung di musim kemarau yang akan terbang saat hujan pertama. Aku percaya, sebab suaramu waktu itu sejernih mata air di kaki bukit. Dan janji terdengar seperti azan yang tak mungkin ditinggalkan. Namun, hari-hari beranjak senja, dan angka itu menjelma menjadi bayang-bayang. Ia mengikutiku di meja makan, ke sudut doa, dan di sela-sela diam yang tak terucap. Aku tak pandai menagih utang, kawan. Lidahku seperti akrab dengan sabar. Namun, bukankah janji adalah matahari kecil? Jika terlalu lama tertutup awan, ia bisa lupa caranya bersinar. Maka, sebelum kisah ini menjadi guridam yang dibacakan tengah malam, kembalikanlah ia ke pangkuannya, seperti sungai yang tahu jalan pulang ke lautnya. Karya Cynthia Tobing. Terima kasih.
0: Oke, itu dia puisi ketiga kita malam hari ini. Sebenarnya makna dari puisi tadi tuh kayak gimana sih? Bentar. Nah ini isi puisinya tuh sebenarnya mau kemana sih? Arahnya tuh mau kemana? Faruk, kalau menurut kamu?
1: Sebenarnya ini sindiran sih terhadap orang-orang yang gak mau bayar hutang, kemudian melupakan hutangnya.
2: Oke. Kayaknya penagihan hutang secara lembut, apa ya?
0: Iya.
1: Gimana ya, kalau kita kan biasanya agak canggung ya untuk menagih hutang.
0: Benar.
1: Mungkin ketika kita bawa ke sastra, itu akan lebih halus untuk keluar.
0: Benar. Memang sebenarnya kalau kita lihat kenyataan sekarang tuh orang yang berhutang yang jadi lebih parah.
1: Parah.
0: Iya kan, jadi lebih jahat mereka ya. Kalau ketimbang kita yang ada orang pinjamkan doi, iya kan. Tapi sebenarnya kalau menurut aku kalau mau nagih ya nagih aja. Iya kan, kita tuh bahkan kalau perlu kita tuh ya itu tadi sebenarnya harusnya kita berusaha untuk sehalus mungkin gitu. Untuk nagih, tapi walaupun halus tetap menusuk gitu ya. kayak gimana ya? Kayak bantal isi kapas kita nimpukin ke dia tuh, tapi bantalnya tuh ukurannya 100 kilo misalnya ya.
1: Bukan bantal ya, Pak.
0: Itu pasti bakal tetap berasa juga. Iya kan? Nah, tapi kalau dari kalian sendiri, maksudnya ini kalau kita misalnya ngomongin soal hubungan pertemanan yang sering kali hancur hanya karena duit ya.
3: Utang.
0: Betul. Itu tuh banyak banget kejadian loh.
3: Iya, banyak.
0: Banyak pertemanan yang hancur hanya karena kalau dari pengalaman aku, kalau bukan perempuan, duit. Biasanya dua seperti hal itu. Perempuan duit. Dua hal itu yang sering menghancurkan pertemanan. Mm-hmm. Aku beberapa kali sering menengahi
3: permasalahan
0: ini. Jadi kayak teman-temanku yang ada yang berantem karena perempuan, ada juga yang berantem karena duit, dan seringkali aku tuh jadi bingung sendiri. Kalau misalnya ada orang yang nanya, baru kita harus bagaimana ya, kita pedoi ini dia tidak kasih pulang sampai sekarang. Sementara di sisi lain orang yang bawa pinjam doi, oleh biasanya baca cerita kamari, baru kita harus bagaimana ya, kita ini tidak ada doi. Dengan perasaan kayak, aduh dia ini mau pinjam pakai tolos tuh. Kayak gitu. Nah kalau kalian sendiri, maksudnya bagaimana menanggapi hal-hal yang seperti itu? Kayak pertemanan hancur karena permasalahan uang tadi.
3: Uang. Sebenarnya kalau yang teman sobaku bawa begitu dah, mm-hmm. itu terus tidak mau hitung-hitungan lah.
0: Yeah. Oke.
3: Okay. Nah, yang menjadi problemnya ketika ada teman yang tidak terlalu akrab, tetapi meminjam uang dan dia melupakannya, itu.
0: Sebenarnya itu juga balik lagi ke kita sih, kalau yeah. misalnya kurang akrab ya udah jangan kasih gitu.
3: Ada rasa hibah.
0: Iya benar juga sih. Kalau aku nih ya, kalau misalnya aku tuh mungkin teman-teman aku sudah pada paham kalau misalnya aku yang berhutang, aku tuh nggak hilang kabar.
3: Oke.
0: Itu berusaha seperti itu. Kalau misalnya nih ya, misalnya aku pinjam duit nih 100 misalnya ya. Gue janji tanggal 20 kita tukar. Kita kasih pulang. Tanggal 20 belum bisa, itu tetap ngabarin dia. Sorry nih kalau tanggal 20 gini ternyata belum bisa ditepatin janjinya. Mungkin besok atau lusa. Nah, dalam beberapa hari menuju besok atau lusa itu atau beberapa hari kemudian itu aku tetap in touch gitu, bahkan masih sering jalan sama-sama, ketemu. Itu tuh kayak apa ya, menurut aku adab aja sih.
2: Iya, betul.
0: Karena
3: betul.
0: Walaupun kita ada bawa utang panganan, kita tidak mau lari dari panganan, kita tetap ada, kita walaupun, tidak bawa hilang.
2: Walaupun terang baku utamaan
0: ya. Iya. Harusnya
3: gitu, harusnya gitu.
0: Dan ya karena pertemanan tadi.
2: Iya. Menjaga pertemanan.
0: Menjaga, iya. Memang finansial kita tuh lagi nggak enak gitu misalnya. Tapi pertemanan itu harus tetap dijalin, apalagi kalau misalnya di belakangnya tuh ada utang.
3: Iya.
0: Kayak gitu. Kita berusaha sebisa mungkin untuk tetap in touch lah ya. Istilahnya kalau misalnya lagi berhutang. Nah yang gak enaknya orang-orang yang gak bisa melakukan hal yang sama kalau misalnya orang bawa utang, dan diri sendiri jadi merasa kayak gak enak. Karena di mana bukan baku janji ini hari karena mau tiba-tiba tidak ada ya kan. Nah jadi ya mohonlah ya teman-teman di luar sana yang
3: memiliki
0: apalagi yang
2: masih memiliki utang.
0: Beberapa waktu kemarin tuh ada sedikit curhat sama kita. Dan apa ya, kita tidak mau bilang kita pediri sendiri. Kita tidak mau bilang kita pediri bodoh, kita cuma sayang pengana.
3: Iya.
2: Jadi tahu diri.
0: Iya ya. Tolong ya. Temanku ya. Mungkin dong haus mau bawa bunyi kamar ini banking ini.
3: Tiba-tiba ya.
2: Sudah
0: kita tahu di sini. Sudah kita tahu tinggal singgung di siaran kita. Nah, kita lanjut ke puisi yang keempat dari Okta.
2: Keempat.
0: Judulnya apa nih, Okta?
2: Judulnya Usia Yang Terlupa. Kenapa usia yang terlupa?
0: Usia yang terlupa.
2: Iya, soalnya itu gimana ya? Kita kan saja di usia yang 27 tahun, 28 tahun ini masih sering mengeluh tentang terangpe keadaan. Terus bagaimana dengan orang yang di usianya sudah 50 tahun, di mana keadaannya mereka itu mereka dari kesehatan, dari fisik saja itu sudah tidak mampu, dan mungkin ekonomi juga tidak stabil, tidak seperti yang mereka angankan di usia 20 tahun. Di usia itu mereka seperti apa, dan kesepiannya itu mungkin lebih sepi ya gitu.
0: Iya
2: sih. Makanya ini sebenarnya keresahan yang di minggu ini.
0: Oh iya ya.
2: Iya, saya tuh lagi merasa ini ya, apa ya?
0: Bagaimana kita tua nanti ya?
2: Maksudnya bukan bagaimana kita tua nanti, tapi yang sekarang saya rasakan bagaimana dengan orang-orang yang lebih tua dari saya gitu.
0: Mungkin mereka lebih berpengalaman sudah melewatinya.
2: Tapi sebenarnya kan mereka juga baru di usia itu.
0: Iya. Kan? Setiap maksudnya, umur kita tuh akan iya, bisa dikatakan baru.
2: Iya kan?
0: Jadi karena makanya, permasalahan yang mungkin ada yang baru-baru terjadi sama kita gitu. Ya, walaupun sebenarnya agak-agak familiar ya. Kayak susah tuh hampir setiap hari kalau misalnya kita tinggal di sini. Iya. Kalau kita tinggal di Jepang atau di Jerman mungkin beda ya. Ya udah kalau gitu puisi yang okay, keempat kita di malam hari ini dari Okta, langsung aja.
2: Usia yang terlupa. Mereka yang baru menginjak dewasa sering berkata ingin kembali menjadi anak-anak. Kembali pada hari-hari ketika dunia belum meminta banyak. Ketika lelah cukup dibalas tidur, dan sedih cukup dibalas pelukan. Aku mengerti. Tetapi sesekali aku bertanya, jika mereka yang baru dewasa ingin kembali menjadi anak-anak, lalu kemana perginya hati orang-orang yang telah menua? Mereka tak bisa kembali kemana-mana. Di usia senja, mereka berdiri di ujung perjalanan, memandang jalan panjang yang telah habis dilalui. Tenaga tak lagi sama. Teman-teman satu persatu menghilang. Anak-anak sibuk dengan hidupnya sendiri. Dan dunia bergerak terlalu cepat untuk menunggu. Anehnya, semakin tua seseorang, semakin sedikit orang yang bertanya, apakah ia baik-baik saja? Seolah-olah usia telah menjadikannya kebal terhadap kesedihan. Seolah-olah keriput adalah tanda bahwa luka tak lagi terasa. Semuanya dalam diam. Padahal di balik tangan yang gemetar itu masih ada hati yang ingin digenggam. Di balik mata yang mulai redup itu, masih ada ketakutan yang tak sanggup diucapkan. Dan di balik senyum yang terlihat tenang, sering tersembunyi kesepian yang tak menemukan tempat pulang. Mungkin yang paling menyedihkan dari menjadi tua bukanlah tubuh yang melemah, melainkan ketika dunia mulai menganggap kehadiranmu biasa saja. Ketika pendapatmu tak lagi dicari.
0: Oke, itu dia tadi. Waduh. Dia seketika mikir loh kayak gini ya, aku tuh dikit sharing aja. Jujur aku belakangan ini nih sudah mulai menginjak usia 26 27 sampai dengan sekarang tuh kayak berubah. Aku berasa kayak capek sendiri gitu dengan kehidupan yang mungkin sebelumnya tuh aku sering lalui ya, kayak nongkrong sampai larut malam, rame-rame barengan sama teman-teman. Yang mana kayak sekarang tuh aku berasa kayak capek, dan sekarang tuh lebih memilih atau lebih sering ngabisin waktu sendiri.
2: Iya.
0: Nah, tapi di sisi lain, setelah dengerin puisi yang kamu bacain, jadi berpikir kayak gini, aduh kalau kita tua nanti, kalau misalnya kita umur panjang ya,
2: iya,
0: kalau kita tua nanti, apakah kita akan hidup sendirian?
2: Iya, benar.
0: Dan aku juga sampai dengan sekarang, terakhir tuh punya pasangan 2022 kan, sekarang udah gak lagi, dan sudah kayak berasa nyaman aja seperti ini gitu. Merasa kayak kayak kemarin juga gak berhasil, dan sepertinya kita juga tidak mahir dalam percintaan gitu. Berpikir kayak ya udah gak usah nyari lagi dah, kayak gini aja. Tapi di sisi lain seperti yang aku bilang tadi, setelah dengerin puisi kamu jadi berpikir takut sendiri kalau nanti di umur yang sudah senja atau di usia lanjut hidup sendiri gitu, atau merasa sunyi dengan kehidupan.
2: Ya, padahal kan di usia-usianya kayak kita ini sudah banyak sekali ekspektasi, oh nanti kita akan buat ini, kita buat ini.
0: Tapi jangan kan ya, diri kita sendiri yang berekspektasi ya, orang lain pun berekspektasi.
2: Iya.
0: Aku tuh 30-an lebih sekarang dan sudah sering dicecar ya, sama sudah pertanyaan, ya taulah sendiri kalau misalnya di rumah ya.
2: Udah flat gitu ya.
0: Kapan nikah gitu. Dan ya jadi seperti itu, maksudnya kalian pernah mengalami hal yang seperti itu juga gak sih? Kayak apa ya, kayak berasa breakout dengan kehidupan kalian dan kayak ngapa-ngapain tuh udah jadi bukan jadi malas juga sih, cuman kayak capek aja gitu.
2: Iya, makanya untuk ini puisi ini
3: gitu ya.
2: Makanya puisi ini dibuat karena itu.
0: Oke, okay,
2: berasa ya tiap hari begini, tiap hari gini.
0: Kalau di kamu mah enak. Kalau misalnya berasa kayak gini tuh berakhirnya di puisi. Kalau aku ya dicapek gitu. Iya benar, aku tuh belakangan beberapa tahun kebelakang itu tuh lebih banyak ngabisin waktu untuk ya kerja aja gitu. Orang-orang bilang sibuk sekali sih Ngana ini, untuk diajakin nongkrong aja susah. Nah kadang aku tuh ya memang keseringan juga seperti ini, habis kerja udah capek, jadi gak ada waktu lagi untuk nongkrong, pengennya istirahat aja gitu. Jadi kebanyakannya seperti itu. Sorry, kalau boleh tahu kalian umur berapa sih saat ini?
3: Kalau aku 23.
0: Faruk 23 ya. Kalau Okta sekitaran tadi yang disebut
2: 27
0: sekarang.
2: 26.
0: Ya mungkin kalau misalnya perempuan akan beda cerita ya.
2: Iya.
0: Tapi Faruk kamu bersiap-siaplah
3: untuk ke sana ya.
2: Karena tanggung jawab laki-laki itu besar sekali, berat sekali loh.
0: Iya, benar. Jadi
3: betul,
0: laki-laki itu tuh istirahat hanya saat mati aja menurut aku. Benar-benar. Ini sumpah ya, kalau kita tuh di masa masih hidup tuh harus bekerja gitu. Saat masih kecil kita berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi ketika sudah menginjak kehidupan dewasa, aduh sudah tidak bisa bersantai-santai lagi.
3: Betul.
0: Kamu saat ini berencana mau lulus ini mau lanjut kuliah lagi, ambil kejenjang yang lebih tinggi atau mau kerja nih Faruk?
3: Kayaknya kerja dulu sambil nunggu beasiswa. Cari-cari beasiswa ya?
0: Iya. Bagus kalau punya tujuan kayak gitu. Kalau aku tuh tadi 23 ya umurnya.
3: 23.
0: Kemarin aku 23 tuh mikirnya kayak aduh kita harus bagaimana nih. Kayak enggak ada gambaran gitu. Kalau aku tuh seperti itu dan tidak pernah berekspektasi kalau bakal berakhir di sini. Jadi ya kemana hidup membawalah.
3: Mengikuti arus ya kan.
2: Sudah berapa tahun di sini? Hah? Sudah berapa tahun?
0: Aku dari 2021.
3: Wow.
0: 2021 sampai dengan sekarang. Saat ini 2026 ya. Jadi udah sekitar berapa tahun tuh?
3: 5 tahun.
0: Udah 5 tahun ya. Nah aku sendiri bahkan nggak tahu ngitung. Aku sama yang di atas beda-beda sedikit lah, nggak bisa ngitung gitu.
3: Iya lagi.
0: Susah gitu. Ya begitulah. Oke, terima kasih banyak untuk puisi yang sudah dibacakan malam hari ini dari Okta dan juga Faruk. Aku mau minta pendapat kalian dong, gimana? Seru gak ngobrol sama aku malam hari ini?
3: Seru.
0: Terima kasih banyak ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan setiap hari Minggu malam gitu.
2: Harusnya 5 jam sih.
0: Maunya sih seperti itu ya. Nanti deh kita cari waktu di luar di acara-acaranya. Gini, kalau misalnya ada acara sampul belakang, kabarin.
2: Oke.
0: Kalau misalnya gak kerja, aku mungkin bisa melipir gitu. Kayak ya sekedar mendengarkan kalian
3: jeping.
0: Iya kan? Gak tahu bisa dapat jodoh di situ ya kan?
3: Boleh.
0: Gak niat sama sekali. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Okta dan juga Faruk. Salam untuk keluarganya Okta ya. Semoga diberikan kesehatan dan juga kewarasan di negeri yang lagi-lagi balik ke negara. Juga lagi terima kasih dan kita sudah selesai nih tahun kedua di Negeri Puisi malam hari ini. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Negeri Puisi di setiap akhir pekan di hari Minggu ya atau hari Ahad. Setiap pukul 19 malam atau jam 7 malam ya, tahun kedua di Prodo FM Gorontalo. Nah, nanti aku bakal lanjut lagi ke program selanjutnya di jam 8. Untuk itu kamu jangan kemana-mana. Tahun kedua, stay tune terus aja di Prodo FM Gorontalo barengan sama Dodi Paneo.
4: Kamu lagi ngapain, Dek? Do I do this? Pick you up and put you down, put you through.

0: Oke, di Trend Pro 2 sudah dipukul 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya untuk bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk siaran berjaringan Indonesia Pro ini di malam hari ini. Dan disiarkan berjaringan melalui seluruh RRI Pro 2 Network seluruh Indonesia. Langsung aja kita bergabung.
1: Digital yang efektif kayak gimana? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro ini.

Masih di Indonesia Pro Indie bersama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karakter baik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih dibahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend. Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 di malam hari ini ya teman Pro 2. Gue bakal nemenin lu seperti biasa di Jaga Malam Weekend. Buat lu yang malam hari ini lagi di jalan dan lagi jalan-jalan gitu ya teman Pro 2, sebelum besok kembali lagi ke kehidupan semula di hari Senin teman Pro 2, pastinya gue bakal nemenin lu sampai nanti jam 12 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Sudah selesai untuk Indonesia Pro Indinya nih, tahun kedua. Dan sekarang sudah balik lagi di Radio FM Gorontalo barengan sama Dodi Paneo ya. Bentar lagi aku bakal spill topik pembahasan kita di Jaga Malam malam hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana ya, di Good Night Story tentunya. Stay tune terus aja di Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

94 DFM, teman terbaik kamu, pukul 21 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah. Waktunya untuk aku spill topik pembahasan kita nih, teman berdua. Aku nih mau membahas tentang satu orang teman yang mungkin setiap dari kita tuh punya teman yang seperti ini nih ya. Yang mana dia tuh mulutnya jahat banget, tapi sebenarnya dalam hatinya tuh baik nih, teman berdua. Walaupun hanya dalam perkataan atau perkataan aja ya, teman berdua, dia tuh kayak apa ya, 11-12 lah sama pisau nih. Pokoknya intinya dia tuh mulutnya jahat banget, tapi sebenarnya hatinya tuh baik banget. Dia tuh kayak gak mau lihat orang kesusahan, selalu menolong orang nih, teman berdua ya, teman-temannya. Tapi bersamaan dengan itu nih, teman berdua, dia tetap berbicara seenaknya dia tanpa mempedulikan perasaan orang-orang yang ada di sekitarnya nih, teman berdua. Nah, kalau misalnya kamu temenan sama orang yang seperti itu, kamu lebih memilih untuk melakukan apa nih, teman berdua? Diamin aja, karena memang sebenarnya udah paham kalau orangnya memang kayak gitu. Atau kamu bakal coba negur orang ini nih, teman berdua, atau teman kamu ini nih, teman berdua. Atau misalnya kalau ada yang lain yang bakal kamu lakukan, kira-kira apa nih, teman berdua ya? Kasih jawabannya di kita di malam hari ini untuk Good Night Story ya. Lewat Instagram kita seperti biasa di @produ_gorontalo atau WhatsApp 0811 43000 222, dan di line telepon 0812 15924 nih, teman berdua, di malam hari ini. Nanti untuk hasil respon kalian dan juga requestan, aku bakal bacain di pukul 21.50, pukul 22.50 nih, teman-teman berdua ya. Ingat sekali lagi, seperti biasa aku juga bakal kasih kesempatan untuk kalian request-request lagu nih, teman-teman berdua, di malam hari ini. Only kalau kalian kasih jawabannya nih, teman-teman berdua ya. Tinggal cek aja story terbaru kita, di situ ada beberapa pilihan jawaban sama question box yang bisa kalian sertain dengan jawaban kalian yang lain nih, teman-teman berdua ya. Pokoknya aku tunggu sampai di jam 11 malam nanti.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Setiap kali kamu ngomel soal macet, banjir, harga naik, itu tandanya kamu peduli. Tapi kalau cuma ngomel, ya nggak nyelesain apa-apa teman berdua. Coba deh, ubah omelan jadi obrolan. Obrolan jadi ide, ide jadi aksi. Karena negara ini butuh lebih banyak pemuda yang bisa mikir plus gerak, bukan cuma mikir aja. Kritik boleh, asal disertai kontribusi. Mau bantu lewat komunitas, kampanye medsos, atau sekedar edukasi teman, itu udah langkah keren, teman berdua. Jangan sampai kamu jadi bagian dari masalah cuman karena diam. Mending cerewet tapi solutif daripada pasif tapi eksklusif.

0: disambut pautkan sama manusia. Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan. Masih mau dekat sama buaya?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

94 Radio FM, teman terbaik kamu. Waktunya untuk bacain respon kalian di part yang pertama ini. Pukul 21 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Sebentar, aku coba lihat dulu nih ya, teman berdua ya. Sabar ya. Mana? Aduh, lama. Lelet banget sih ini jaringannya. Bentar ya, teman berdua ya. Jadi kita masih menunggu dulu. Nah ini, coba negur, sudah ada dua orang yang kasih pilihan jawabannya ya. Tegur pelan-pelan kalau omongannya udah keterlaluan. Mau request lagunya Jagat Rasa Samuel Cipta. Sama ada dari A, B, C, D, F, G, H, Ika. Dia kasih pilihan apa nih? Diamin aja. Dan request lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Bentar, Jaga Terasa dulu dari Samuel Cipta. Nanti bakal lanjutin sama Kota Ini. Nanti habis ini kita bakal lanjut lagi di part yang kedua ya, teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

94 Pro DFM, teman terbaik kamu, ada dari Maroon 5 with Middle Ground, itu nomor 2 single yang dirilis di tahun 2023. Namun kita di pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Sebenarnya secara psikologis, fenomena orang yang berhati baik tetapi memiliki mulut yang sangat tajam itu seringkali disebut sebagai paradoks kepribadian. Kayak mereka tuh memiliki empati yang tinggi tapi memiliki cara komunikasi yang agresif atau belak-belakan, itu nomor 2 ya. Ada beberapa penjelasan psikologisnya di balik sifat ini nih. Pertama, pertahanan diri atau defense mechanism. Jadi kayak kompensasi rasa rentan, yang mana mereka tuh seringkali menggunakan kata-kata tajam seperti kayak perisai supaya tidak terlihat lemah atau dimanfaatkan orang lain. Yang kedua, mungkin dia tuh punya trauma masa lalu nih, teman-teman berdua ya. Pernah disakiti mungkin, yang pada akhirnya membuat mereka membangun tembok pertahanan berupa kayak ketajaman bicara untuk menyeleksi siapa yang benar-benar tulus nih, teman-teman berdua. Nah, yang kedua, ada gaya kognitif dan juga kepribadian. Kejujuran ekstrim atau radical candor dalam pola pikir mereka mengatakan kebenaran yang pahit jauh lebih bernilai dan menyelamatkan daripada kebohongan yang manis, itu nomor 2 ya. Waduh, keren banget. Nah, ada tipe kepribadian tertentu juga dalam psikologi seperti MBTI atau Enneagram, itu nomor 2. Tipe seperti ENTG. ENTG itu kayak gini ya, arti dari huruf dasar dulu, dari ENTG. Kalau I itu adalah extraversion, mendapatkan energi dari luar, kayak bersosialisasi, lingkungan, dan juga aktivitas. N-nya itu intuition, fokus pada konsep abstrak, masa depan, dan gambaran besar. Dan T itu thinking, yang mengambil keputusan berdasarkan logika dan objektivitas. Dan J itu judging, atau menyukai struktur, keteraturan, jadwal, dan juga kepastian. Nah, ENTSG ini adalah si komandan ya, atau the commander, yang mana karakter utama, pemimpin yang visioner, strategis, dan sangat efisien orangnya. Gaya bicaranya juga pun sangat tegas, logis, langsung ke inti masalah, dan gak suka sama basa-basi. Nah, sisi baik hatinya, mereka tuh menunjukkan kepedulian dengan cara membantu agar kamu menyusun rencana masa depan atau menyelesaikan masalah hidup kamu. Jarang orang-orang seperti itu tuh sering memberikan solusi atau memberikan bantuan, tapi disertai dengan mulut yang nyinyir nih, teman-teman berdua ya. Terus ada juga ESTG nih, teman-teman berdua. Nah, kalau S tadi aku nggak sempat nyebutin kan, kalau S sendiri itu adalah sensing, yang mana fokus pada fakta konkret, data nyata, dan juga pengalaman masa lalu. Nah, orang-orang yang ESTG ya, atau Enneagram tipe 8 cenderung belak-belakan, fokus pada solusi, tapi sangat protektif terhadap apa yang mereka sayangin, itu nomor 2. ESTG itu kayak si eksekutif. Karakter utamanya tuh suka ngatur yang praktis, tradisional, dan sangat patuh sama aturan. Gaya bicaranya juga kayak belak-belakan, realistis, menuntut hasil nyata, dan berdasarkan fakta di lapangan. Sisi baik hati mereka adalah orang yang sangat bisa diandalkan dalam situasi krisis dan akan turun tangan langsung untuk membantu urusan logistik atau kebutuhan fisik kamu nih, teman-teman berdua ya. Kayak misalnya kalau kamu sakit nih, teman-teman berdua, sama pada ujung-ujungnya mereka juga suka nyinyir dan punya kata-kata yang setajam silet nih, teman-teman berdua ya, mulutnya. Tapi di luar dari itu semua, mereka sebenarnya peduli sama kamu ya, seperti yang dijelasin tadi. Mereka tuh sangat-sangat bisa diandalkan dalam situasi krisis dan akan turun tangan langsung untuk membantu urusan kamu nih, teman-teman berdua. Lanjut lagi, ada alasan ketidakselarasan kecerdasan emosional ya, kayak empati tinggi tapi regulasinya tuh rendah. Mereka tuh memiliki empati emosional yang sangat tinggi, kayak merasakan penderitaan orang lain tapi memiliki kontrol impuls yang rendah saat berbicara. Jadi gak heran kenapa mereka tuh ya itu tadi, empatinya tinggi banget nih, teman-teman berdua, tapi mereka tuh bicara suka ya gak ada remnya gitu. Ada juga kemungkinan frustasi terhadap lingkungan ya, kayak ketajaman mulutnya seringkali dipicu sama rasa gemes sendiri kalau melihat orang lain melakukan kesalahan yang merugikan diri mereka sendiri nih, teman-teman berdua. Lagi-lagi itu adalah sebenarnya bentuk kepeduliannya dia nih, teman-teman berdua, terhadap kamu. Ada juga bentuk kepedulian yang terdistorsi, kayak cinta yang keras ya, tough love namanya. Mereka percaya kalau kritik tajam adalah obat terbaik untuk menyadarkan seseorang yang dengan cepat ya, teman-teman berdua. Kayak kita ambil contoh Rocky Gerung. Ada juga yang keempat, itu aksi nyata dibandingkan kata-kata. Mereka tidak pandai merangkai kata manis, tetapi menjadi orang pertama yang akan mengulurkan tangan saat kamu kesulitan, teman-teman berdua. Jadi
seringkali kita menemukan orang-orang yang seperti ini tuh selain teman kita adalah pasangan kita mungkin atau bos kita nih teman berdua ya, yang bagaimana dampak ucapan mereka tuh mungkin ya teman berdua, aku nggak bilang tidak mungkin dan ini juga mungkin pasti akan sering menyakiti kita. Kayak apa ya, kalau aku berdasarkan pengalaman, karena punya beberapa teman juga yang seperti ini orangnya. Ini kita bahas tentang mana nih. Jadi sebenarnya ya udah, kamu tuh harusnya lebih berbesar hati aja untuk memahami kalau memang sebenarnya orangnya tuh seperti ini nih teman berdua. Tapi kalau misalnya memang ada di masa-masa atau di momen-momen yang kayak kamu tuh merasa kayaknya dia tuh udah berlebihan banget deh dengan omongannya atau ucapannya nih teman berdua. Nah, kamu mungkin bisa negur dia sekali-sekali. Sebagai fakta nih teman berdua ya, fakta menariknya, orang-orang yang seperti ini, ketika kamu berusaha untuk menegurnya, mencoba untuk menegurnya, mereka akan tetap mendengarkan kamu kok. Walaupun ya ada dua kemungkinan mereka melakukannya, atau mereka mengabaikan kamu. Tapi ketika kamu memberikan masukan atau menegur atau apa ya, memberikan insight kepada orang-orang yang seperti ini nih teman berdua, mereka aku yakin 100% nih teman berdua, karena berdasarkan pengalaman juga pasti akan tetap mendengarkannya nih teman berdua ya. Intinya didengerin dulu. Soal urusan dia melakukannya atau tidak, ya udah itu urusan belakangan nih teman berdua ya. Jadi sebenarnya kalau dalam psikologi, orang-orang yang seperti ini nih teman berdua ada penjelasannya ya, secara psikologis fenomena yang orang berhati baik tetapi memiliki mulut yang sangat tajam itu disebut sebagai paradoks kepribadian, yang mana mereka tuh memiliki empati yang tinggi tapi memilih cara komunikasi yang agresif atau blak-blakan nih teman-teman berdua. Dan alasan-alasannya tadi ada beberapa poin yang sudah aku sebutin ya. Pertama, pertahanan diri, gaya kognitif dan kepribadiannya memang udah dari sononya nih teman-teman berdua, ketidakselarasan kecerdasan emosi dan bentuk kepedulian yang terdistorsi nih teman-teman berdua.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill. Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

92,4 Pro FM, teman terbaik kamu, ada Billie Eilish with No Time to Die. Ini tahun kedua dari 007 soundtrack. Ini di tahun 2020 ya. Berarti masih barengan sama Daniel Craig nih. Nomor ini kita di pukul 22 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk kalian semua yang lagi dengerin Pro FM Gorontalo di malam hari ini, dimanapun kalian berada ya, teman berdua. Semoga akhir pekan ini kalian habiskan dengan sukacita, bersenang-senang nih teman-teman berdua, dan bahagia tentunya ya. Selamat beristirahat juga untuk kalian yang mungkin saat ini tuh sudah baring-baring di rumah, mungkin udah niat mau istirahat aja, atau mungkin saat ini lagi nunggu laga Jerman versus sama Curaçao di ajang pesta bola dunia nih teman-teman berdua, yang nanti akan sesaat lagi sih sebenarnya. Pukul 23 deh kalau nggak salah ya, turun kedua. Terus nanti di jam 3 atau jam 4 subuh ya, itu nanti bakal ada Belanda versus Jepang, turun kedua ya. Aduh, mana dong, mau hari Senin tapi tim-tim favorit tuh udah mulai pada main di pesta bola dunia nih saat ini, atau di Piala Dunia ya. Jadi dilema sendiri. Tapi ya nggak apa-apalah, kalau misalnya kalian pengen nonton silakan aja, mungkin udah bisa istirahat dari sekarang ya, bisa tidur dari sekarang. Cara paling cepat biar bisa tidur tuh dengerin aku siaran. Nah teman-teman berdua, aku masih tetap tungguin juga requestan kalian di malam hari ini, masih membahas tentang tadi ya, akhirnya udah nemu istilahnya paradoks kepribadian. Orang yang kayak mulutnya tuh jahat banget nih teman-teman berdua, tapi di dalam hatinya dia tuh baik banget, suka menolong, dan kayak gak pengen lihat teman-temannya atau orang-orang di sekitarnya atau orang-orang terdekatnya, keluarganya mungkin nih teman-teman berdua, kesusahan. Nah, sekali lagi itu adalah paradoks kepribadian, dan bagaimana kamu menanggapi nih teman-teman berdua, atau kalau misalnya kamu temenan sama orang yang seperti ini, mungkin kamu berkeluarga dengan orang yang seperti ini nih teman-teman berdua, apa yang bakalan kamu lakukan? Apakah ya biarin aja dia seperti itu karena memang udah dari sononya seperti itu nih teman-teman berdua, istilahnya didiamin aja ya, atau kamu akan mencoba menegur dia, atau mungkin kamu punya hal lain yang pengen kamu lakukan ke orang ini nih teman-teman berdua, bukan mengakhiri hidupnya ya, jangan, aduh amit-amit. Maksudnya kamu ya pokoknya sebebas kamu lah teman-teman berdua, apa jawabannya. Kalau ada hal lain yang pengen kamu lakukan, kasih jawabannya di Instagram kita di @perdu_gorontalo atau WhatsApp 0811 43000 222, dan lain telepon di 0812 19924. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian nanti di pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Aku bakal balik lagi untuk bacain respon kalian dan puterin requestannya.

adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
1: Iya.
0: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Hmm. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa

0: menemukan, kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh nggak ada yang valid. Eh, bukan nggak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Benar.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman mm-hmm. biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Yeah. Maka saya dari situ, wah. Dan ketemu teman yang di digital. Jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak beda. Begini ekspektasinya gitu
1: tidak
0: kan.
1: Tidak sesuai.
0: Tidak sesuai. Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
1: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya betul.
1: Orang cuma pikirkan di pulau, Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita dong so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali. Perasaan kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya. Apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Dulu, pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

94 DFM teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk bacain respon kalian. Ketambahan ada yang coba negur. Ini dari Yeni Lindawati dan Ismail NH. Terus jamin aja ada satu lagi nih teman berdua, itu dari Zatia Vinovic. Kalau requestan nih teman berdua, kita lihat ada Yeni Lindawati yang kasih jawaban tambahan ya, diomongin baik-baik katanya. Mau request lagunya berapa kali kita akan saling memaafkan, Pamungkas. Terus Zatia Vinovic tanya mau request lagunya Enau featuring Ari Losmana with Sesi Potret. Nah dua lagu ini nih teman berdua bakal jadi dua lagu terakhir yang bakal aku puterin di part yang kedua untuk segmen Good Night Sorry ya di malam hari ini. Sekaligus aku juga udah mau pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua nih teman berdua. Sekali lagi selamat beristirahat untuk kalian semua. Semoga bisa semangat menjalani hari Senin besok nih ya teman berdua. Yang mau nonton bareng ya awas hati-hati jangan sampai ketiduran dan gak bisa masuk kerja besok atau telat ya. Yaudah deh, aku gak bisa berlama-lama lagi nih teman berdua, udah mau pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

0: Don't go anywhere.
1: Bib, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Ya deh, Mama. Bagaimana?
1: Astagfirullah.
3: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
3: Oh, ya udah.
2: Eh, Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
3: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
3: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
4: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa mental, mental health yang lemah banget,
0: ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Pemirsa, puluhan siswa SMP Negeri 5 Banda Aceh mengikuti simulasi evakuasi
2: diri. Kok TV bilang ada simulasi gempa? Emang harus ya?
3: Harus banget, Nak. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
2: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
3: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman. Kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
2: Terus kalau banjir gimana?
3: Kalau banjir, siapin barang penting seperti dokumen, senter, makanan, dan air minum. Jangan lupa pantau info cuaca ya.
2: Wah, banyak juga ya yang harus diingat.
3: Makanya Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
2: Siap, Bu. Mulai sekarang aku mau siap-siaga.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
0: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
2: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Yayasan Kolbu, Inspirasi dan Nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Salat adalah yang pertama dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jemaah sekalian. Bagaimana kondisi salat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan salat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan rukuk kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

Selamat malam teman berdua. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar teman berdua hingga malam nanti. Terimalah, selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari ya sesaat lagi, karena rekan saya Bung Rudi akan menggantikan saya dalam Indonesia Menyapa di pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan, saya Wisnu Wardana pamit undur diri. Selamat pagi.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

Oke, teman Pro 2 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Kembali lagi di RRI Pro 2 Gorontalo untuk hari ini, teman Pro 2. Kamu tadi sudah ikutin laga Pesta Bola Dunia 2026 penyisihan Grup F Belanda versus Jepang live dari Stadion Dallas Amerika Serikat dengan hasil akhir itu 2-2 ya. Belanda 2, Jepang juga 2 nih, teman Pro 2. Dan kembali ke program 2 RRI Gorontalo untuk pagi hari ini barengan dengan Saleh.

0: kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita update untuk kamu pagi hari ini di hari Senin 15 Juni 2026 barengan dengan Saleh. Teman Pro 2, Institut Perbanas Jakarta memastikan tiket untuk berlaga di Asia University Basketball League 2027 dan hal ini dipastikan setelah tim basket perguruan tinggi tersebut menjuarai Campus League Basketball Season pertama 2026. Tim putra Perbanas ini juga merebut gelar perdana kompetisi antar kampus tersebut setelah mengalahkan Universitas Kristen Satya Wacana dengan skor 47-45. Partai final antara kedua tim berlangsung di UPH Basketball Court Tangerang, Banten Sabtu kemarin. Kampus juga dari Campus League Basketball Season 1 2026 mulai bergulir sejak April lewat fase regional dan pertandingan digelar di Surabaya, Yogyakarta, Samarinda, Bandung, dan Jakarta sebelum ditutup di Tangerang di 7 sampai dengan 13 Juni. Piala Dunia 2026 berpotensi menghadirkan laga-laga panas dan seru yang dinantikan miliaran penggemar sepak bola, terutama para penggemar sepak bola sangat mengharapkan Piala Dunia tahun ini bisa mempertemukan Portugal versus Argentina. Mengingat sosok pemain bintang Argentina Lionel Messi dan juga pemain bintang Portugal Cristiano Ronaldo masih menjadi sorotan utama penggemar sepak bola. Dua legenda sepak bola ini diprediksi bisa tampil bersama Piala Dunia 2026 mengingat Argentina dan Portugal sama-sama membidik perjalanan panjang di turnamen. Skenario pertama mengarah ke babak perempat final Piala Dunia 2026, satu skenario kedua bahkan bisa menghadirkan duel lebih cepat. Pertemuan ini bisa terjadi di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Satu skenario ketiga menjadi mimpi terbesar para pecinta sepak bola, Messi dan Ronaldo bisa bertemu di partai final. Dari turnamen bergengsi Piala Dunia 2026 berpeluang menciptakan sejarah baru bagi bintang Argentina Lionel Messi di kejuaraan sepak bola terbesar di dunia ini. Pemain berusia 39 tahun ini berpeluang menciptakan 6 rekor baru. Juara sepak bola dunia 3 kali Argentina memang kembali mempercayakan kekuatan ini. Lini serangnya timnya kepada La Pulga dan kapten tim Albi Celeste ini juga masih menjadi senjata utama untuk menumbangkan lawan-lawannya di Piala Dunia 2026. Rekor pertama terkait dengan kehadiran di edisi Piala Dunia, Messi berpeluang tampil dalam 6 edisi berbeda sepanjang karirnya di dunia sepak bola. Dan rekor kedua menyangkut jumlah penampilan di Piala Dunia. Saat ini Messi masih menjadi pemain dengan laga terbanyak yaitu 26 pertandingan mengungguli Ronaldo dengan 22 laga. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

0: Chef, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

92,42 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Oke, teman pro 2 masih terus barengan dengan saya untuk pagi hari ini. Teman pro 2, kita mau have fun aja ya. Untuk hari Senin 15 Juni 2026, kita masih terus bakalan lanjut teman pro 2 sampai nanti di jam 10 pagi. Ada tadi udah pada ngikutin yang namanya siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026. Pengisian grup F, Belanda versus Jepang. Kayaknya seru banget ya di menit-menit terakhir ya teman pro 2 ya. Bersusul-susulan gitu ya. Ngegolin yang namanya ke gawang lawan gitu teman pro 2. Uish, diunggulin sama Belanda, terus Jepang. Belanda lagi, Jepang lagi. Weh, kayaknya seru banget nih teman pro 2. Kamu support yang mana? Belanda apa Jepang nih? Tapi seri juga ya. Kita tungguin aja lagi teman pro 2 untuk laga berikutnya ya. Kalau nggak salah, kalau berikutnya itu adalah Spanyol dan juga Tanjung Verde. Ya udah deh, untuk kamu semuanya ikutin yang namanya Pesta Bola RRI 2026 di RRI pastinya. Dan update jadwalnya lewat Pro 2 RRI Gorontalo juga, teman Pro 2. Programnya, setiap programnya juga ada yang namanya promonya. Oke, okay? Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, kamu dengerin lagunya Amanda Caisa dengan singlenya Lagi-lagi kamu. Ya, sekarang udah pukul 6.19 waktu Indonesia Tengah, teman berdua. Kita di selamat pagi teman berdua untuk pagi hari ini. Dan aku punya kabar nih dari anggota DPR RI fraksi dari PDI Perjuangan, Barike Dia Pitaloka. Ini kasih apresiasi besar buat RRI yang siar 24 jam selama Piala Dunia 2026. Jadi menurutnya ini bentuk dedikasi nyata lembaga penyiaran publik buat masyarakat Indonesia. Dan Barike juga itu ngasih pesan ke RRI, Jangan cuman ngebagiin skor dan statistik doang gitu katanya ya. Tapi juga kasih sajian sisi humanisnya, kayak cerita supporter di Fabel, inisiatif perdamaian, sampai dampak Piala Dunia ke warga sekitar stadion. Nah, Marika juga minta RRI ini lebih masif melibatkan suara anak-anak, perempuan, dan juga kelompok minoritas dalam diskusi ada gitu ya, sepak bola dan juga kemanusiaan. Dia ngasih pesan penting di tengah gemerlap Piala Dunia, masih ada perang dan juga kelaparan nih teman Pro 2. Sepak bola juga jangan sampai jadi candu yang membuat kita lupa dengan penderitaan saudara-saudara kita gitu ya. Jadi sosok tim yang dia jagokin juga di Piala Dunia ini bukan tim besar, tapi negara-negara yang menjunjung tinggi sportivitas, anti-rasisme, dan membela hak-hak anak di zona konflik. Pokoknya dia ngedukung tim kemanusiaan. Salut sama Mbak Rika juga ya, nonton bola itu asik, tapi tetap ingat yang namanya manusia itu lebih penting. RRI udah siap dan pastinya keren dong.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kak Fika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kak Fika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung lari ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milu siram dan bawang.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman.
1: Di taman.
2: Taman di depan kelas.
1: Taman kelas, depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana? Dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuman itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
2: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng. Si dianya punya geng juga.
2: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Oh, dia.
1: Oke,
2: okay, terus. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
2: Biasanya tempat ini sih tempat nongkrong di kantin, di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
2: Iya sih. Ya begitulah.
1: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
2: Oh iya.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: Berapa ini Nau? Kain karao ini ya?
1: Iya ibu, harganya mulai dari 200 sampai 1 juta.
0: Pemahal Jo. Abo kain?
1: Ibu, ini namanya kain karao. Sulaman yang dikerjakan langsung oleh pengrajin ibu. Dan pembuatannya ini bisa sampai 1 sampai 3 minggu tergantung desain, makanya mahal.
0: Oh, begitu ya.

0: Minutes later.
1: No. Bungkus ke sana saja saya punya. Yang DP warna sulaman karao yang ungu poki-poki ya.
2: So abis ibu. Kalau mau ada tinggal yang hijau kangkong. Sama model ibu pakai teknik tie-dye. Tapi kalau mau batu gue yang ungu poki-poki agak sedikit lama. Tapi cuma 2 minggu ibu.
1: Ya Allah, lama sekali itu Noo. Ijo kangkong saja. Semua busu ini niat batunggu ungu poki-poki,
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92,42 Rere Gorontalo, teman terbaik kami berawas Katy Perry with Wonder, teman perdua. Pasti tahu ya kalau misalnya kamu lihat yang namanya seremoni opening dari FIFA World Cup 2026, Katy Perry bawain lagu ini sama bocah kecil yang lucu dari Norwegia nih, teman perdua. Aku punya kabar dari Piala Dunia 2026, bisa jadi pesta sejarah buat Lionel Messi juga. Pemain uzur 31 tahun ini itu beroportunis untuk memecahkan 6 rekor baru selama turnamen berlangsung. Nah, Messi ini masih jadi andalan Argentina di grup bersama Aljazair, Austria, dan juga Yordania. Dan rekor pertama yang bisa dia raih itu adalah tampil di 6 edisi Piala Dunia yang bakalan menyamai catatan Cristiano Ronaldo. Keduanya bakalan jadi pemain pertama yang mencapai pencapaian ini juga ya, teman berdua. Rekor kedua adalah jumlah penampilan terbanyak ketika mengejar gol dari Miroslav Klose yang terpaut 3 gol lagi. Dan rekor keempat itu berkaitan dengan kontribusi gol terbanyak. Dan kelima soal gol dari tendangan penalti. Dan yang keenam adalah asis terbanyak nih, teman berdua. Messi tinggal selisih 1 asis aja ya buat nyusul catatan Fritz Walter yang udah bertahan berapa tahun ya? 68 tahun ya kalau nggak salah. Kalau Argentina bisa melaju jauh, peluang Messi untuk memecahkan semua rekor ini semakin terbuka lebar, teman berdua. Nah, ini dia nih momen Messi jadi legenda hidup. Apakah dia bisa menyamai Ronaldo dan juga menembus semua sejarah? Kita lihat aja nanti.

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Terasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi di alam semesta.

Oke, teman Perdu 2, 92,4 Perdu RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Sekarang di pukul 6.51 waktu Indonesia Tengah, kita mau ngupdatein chat Indonesia dan juga internasional. Kita mulai aja dulu dari Indonesia, yang sudah diudarakan di hari Sabtu kemarin, tanggal 13 Juni 2026, kali aja di antara kamu yang enggak sempat ikutin programnya. Oke, okay? Minggu kemarin di posisi 19 ada Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Minggu ke-13-nya harus out of the chart Indonesia top 20. So langsung aja kita cari tahu siapa yang paling buntut dan siapa yang jadi jawara. Let's check it out. Ada yang keluar, ada yang masuk nih teman berdua. Dan kali ini new entry, kita langsung tongkrongin posisi 20. Ada Rizwan Fadilah featuring RMI Boys Malini, Seketika. Naik satu ke nomor 19 ada Ed Gitap dengan singlenya Berusaha di Bawah Hujan. And This Is Farrell Hilal dengan singlenya Keliling turun 5 ke nomor 18. And This Is Fajar Nur Sembuh Tanpaku teman Pro 2 turun 5 ke nomor 17. Ariel Noah featuring Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi naik 1 di minggu ketiga ke nomor 16. Ceylon 7, Sederhana Night Plan, naik 3 anak tangga ke nomor 15. And This Is Samuel Cipta dengan singlenya Jagat Rasa, naik 2 di minggu pertama ke nomor 14. Sabrina Leanor dengan singlenya Haha, turun 2 ke nomor 13. And This Is Dipa Barus featuring Hindia dengan singlenya Nafas, naik 3 ke nomor 12. Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, naik 3 ke nomor 11. Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan, turun 2 ke nomor 10. Kamu dengerin Liodra dengan singlenya Pura-Pura, naik 1 di minggu kelima ke nomor 9. Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya, turun 1 ke nomor 8. Sedangkan singlenya Anggi Carvalho dengan Remuk, naik 2 di minggu keempat ke nomor 7. Rai Melaudi dengan singlenya Bersenja Gurau teman Pro 2 minggu ke-9 turun 3 ke nomor 6. Tipki Ali featuring Prince Mandagi Seandainya minggu ke-10 naik 1 ke nomor 5. Wijay 80 featuring Sal Priadi Bulan Bintang Garis Menyilang minggu ke-6-nya naik 1 ke nomor 4. This Is Gia Indrawari dengan 1000 Kali, minggu ke-12-nya naik 1 ke nomor 3. And This Is Vanessa featuring Roni Paludian dengan Takkan Terulang, turun 1 dari posisi jawara ke nomor 2. Dan jawara kita adalah Congratulations buat MPD dengan Sempurnanya Aku, minggu ke-7 naik 1 ke nomor 1. That's a wrap teman Pro 2 untuk yang namanya Chart Indonesia Top 20 last week. Sudah aku spill untuk kamu internasionalnya nanti jam 7 lebih. So jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. I'm signing out dari Indonesia Top 20. Kita kembali ke Selamat Pagi teman Pro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman berdua, seperti biasanya kita mau updatein info cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk pagi hari ini, sudah ada kakak Arimi Pratiwi dengan updatean info cuaca.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Senin 15 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Popayato, Popayato Barat, Popayato Timur, Lemito, Wanggarasi, Taluditi, Buntulia, Dengilo, Patilanggio, Manangbu, Tolangguhula, Biau, Monano, Anggrek, Kuandang, Tomilito, Gentu, Maraya, Atinggola, Mootilango, Ulu Balat, Tibawa, Limboto Barat, Limboto Telaga, Telaga Biru, Bulango Utara, Bulango Ulu, Bulango Timur, Tapati, Longkabila, Suawa, Suawa Timur, Pinogu, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Taluditi, Patilanggio, dan sekitarnya. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Popayato, Popayato Barat, Popayato Timur, Lemito, dan sekitarnya. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98% dan arah angin variabel dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan tebal hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari timur dengan kecepatan 10 hingga 22 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.

0: Loh, loh. Kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, iya, hilaf.
2: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Solo. 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. That was Jason Derulo featuring the Black with Slide In. Sekarang udah pukul 7 lebih 10 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, tanggal 15 Juni ini adalah hari apa ya? Hari Senin, bukan. Iya juga sebenarnya, tapi ini adalah hari kesadaran kekerasan terhadap lansia sedunia. Tapi jujur ya teman Pro 2, saat dengar kata kekerasan terhadap lansia, apa yang pertama kali kepikiran sama kamu? Tapi jujur ya. Kalau misalnya kamu kepikiran tentang kakek nenek dipukul, disiksa atau dianiaya secara fisik, memang ini bagian dari kekerasan sih teman Pro 2. Tapi sebenarnya kekerasan terhadap lansia bentuknya jauh lebih luas dari itu. Nah, menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia yang kita tahu ya, kekerasan terhadap lansia ini itu sebenarnya teman Pro 2 bisa berupa fisik, yaitu memukul, mendorong, atau juga menampar. Terus yang kedua ada yang namanya psikologis atau juga emosional, menghina, meneriaki, mengancam, atau juga membuat mereka merasa tidak berharga. Terus yang ketiga itu ada yang namanya seksual, pelecehan atau juga pemaksaan dalam bentuk apapun. Yang keempat adalah yang namanya finansial atau juga material, seperti mengambil uang pensiun, menjual hartanya tanpa izin, atau juga memanfaatkan keterbatasan mereka. Terus yang berikutnya adalah pengabaian. Sengaja atau nggak sengaja itu nggak memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, kebersihan, atau bahkan sekedar perhatian dan juga kehadiran teman Pro 2. Bayangkan teman Pro 2 ya, ketika kamu sibuk dengan dunia kamu sendiri dan lupa menengok, melihat, atau mengunjungi kakek nenek kamu selama berbulan-bulan, itu juga termasuk bentuk pengabaian. Nah, apakah itu kekerasan? Menurut WHO adalah iya teman Pro 2. Nah, kekerasan terhadap lansia itu nyata ya, ada di sekitar kita. Dan seringkali ya kita gak sadari sih sebenarnya teman Pro 2. Dan yang paling parah, sebagian besar kasus gak pernah dilaporin karena bisa jadi malu atau takut dan gak tahu harus lapor kemana. Atau mereka juga udah gak kuat lagi untuk jalan kesana kemari, ngebuat laporan gitu kan teman Pro 2 ya. Nah, sebelum dengar ini, kamu tahu gak kalau kekerasan ke lansia itu gak cuman fisik doang teman Pro 2. Dari beberapa aksi nyata yang sudah aku bocorin ke kamu tadi, mana yang paling mudah kamu lakuin teman Pro 2? Dan kamu setuju gak sih kalau misalnya cara kita memperlakukan lansia sekarang itu bakalan dicontoh anak cucu nanti? Ceritain pengalaman kamu barengan kakek nenek atau juga lansia di sekitar kamu. Atau kalau pernah melihat kekerasan terhadap lansia, boleh. Dan kamu ngelakuin apa pada saat itu terjadi, ya? Menurut kamu, apa akar masalah terbesar kenapa kekerasan terhadap lansia masih sering terjadi di Indonesia? Kita bakal ngebahas secara serius sih sebenarnya ini ya. Tapi have fun aja, dan bisa dibilang ini salah satu cara untuk kita mengedukasi diri kita sendiri, orang lain, untuk lebih menghormati hak-hak dari para lansia, apalagi untuk orang tua kita yang mulai menua teman Pro 2. So, stay tune di Pro 2 dari Gorontalo ya.

penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah melanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
3: Semoga ya, siapa aja yang nonton video ini jadi orang yang paling disayang di pertemanannya. Jadi yang paling dicari pas lagi nongkrong. Jadi orang yang selalu bikin semua orang tuh seneng kalau lagi duduk barengan sama doi. Jadi tempat ngobrol dan curhat ternyaman, tanpa judging dan juga solutif. Jadi yang bisa ngeblend sama siapa aja, tapi tetap jadi diri sendiri. Asli deh pokoknya. Jadi ikon lingkungan sosial pertemanan yang sehat di mana aja, karena selalu bisa jadi a good listener, suka berbagi ilmu, kasih perhatian dan nyemangatin siapa aja yang membutuhkan, selalu ngedorong buat teman-temannya nyelesain konflik, udah gitu konsisten dan jujur.

Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terjadi.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

4-2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Masih terus berenggan di sini, dan sekarang kita mau updatein chart international top 20 last week yang sudah berhasil disiarkan di Pro 2 RRI Network se-Indonesia. Gak juga ding, cuma di Gorontalo aja. Minggu kemarin di posisi 19 ada Bebe Rexha di minggu ke-13 nya. Itu I Like You Better Than Me harus keluar dari chart international top 20. Langsung aja kita cari tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi jawara. Let's check it out. Di posisi ke-20 teman Pro 2 kita punya new entry dengan single terbarunya Gracie Abrams, Hit The Wall. Naik satu ke nomor 19, this is Kehlani featuring Usher dengan Sooner Never. And this is Lizzo dengan singlenya Don't Make Me Love You, turun 4 di minggu ke-6 ke nomor 18. Next kita punya Madonna featuring Sabrina Carpenter, Bring Your Love, naik 1 ke nomor 17. Turun 4 anak tangga teman Pro 2 ke nomor 16, this is Bruno Mars dengan singlenya Risk It All. Next kita punya Alex Warren dengan singlenya Fine Place To Die, naik 1 ke nomor 15. This is Sienna Spiro dengan singlenya The Visitor, minggu kelimanya naik 1 ke nomor 14. Next ada official song FIFA World Cup 2026, Shakira featuring Bruno Boy, Die Die, minggu ke-4, naik 4 anak tangga ke nomor 13. This is Charlie Puth featuring Hikaru, Tada, Home, turun 2 ke nomor 12. And this is Maroon 5, teman berdua dengan singlenya Heroin, naik 2 ke nomor 11. And this is Homewrecker dengan singlenya Somber, teman berdua turun 1 ke nomor 10. Next one kita punya Teddy Swims dengan singlenya Mr. Know It All, naik 2 ke nomor 9. Turun 4 ke nomor 8, this is Dania L. Harley featuring Dua Lipa, Too Hard. Shaggy featuring Robin Thicke, teman Pro 2 dengan singlenya Looking Lovely, turun 1 ke nomor 7. And this is Anima featuring Lisa, Bad Angel, naik 2 ke nomor 6. Jennifer Lopez featuring David Guetta, Save Me Tonight, naik 2 ke nomor 5. This is Lani, When Did You Stop Loving Me, turun 2 ke nomor 4. And this is BTS dengan singlenya Swim, naik 3 di minggu ke-6 ke nomor 3. Rada-rada kita minggu kemarin teman Pro 2 ada Bebe Rexha featuring Faithless, New Religion, naik 3 di minggu ke-7, dan jawara kita adalah congratulations buat Miles Smith featuring Niall Horan dengan singlenya Drive Safe, bertahan di posisi 1 selama 2 pekan. That's a wrap teman Pro 2 untuk namanya Chart International Top 20 last week. Sudah aku spill untuk kamu semuanya. Update terbarunya masih jauh. Di hari Sabtu dari jam 2 siang sampai jam 4 sore. Dan untuk nasionalnya di hari Minggu dari jam 3 sampai jam 5 sore. Only on Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. I'm signing out dari International Top 20. Kita kembali ke selamat pagi teman Pro 2.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey,
0: guys, awas ada motor di depan lo, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing teman berdua